0: 96.5 Radio Dua Bandung, teman terbaik kamu. Udah di jam 7 lebih 21 menit kayaknya udah siap-siap juga ya. Bukan udah siap-siap lagi sih, udah caw kayaknya ya. Karena kan tadi dimulainya dari jam 7 pagi, teman Pro 2. Yes, masih bersama sama Winda Nindita yang nemenin kamu. Dan kali ini ada Bolis alias Bobo Togelis cabang mana ini ya. Kita akan sapa dulu ada Armelia Amel. Hai Amel.
1: Hai kak.
0: Hai kak, kak siapa coba?
1: Hai kak, kakak siapa nih?
0: Winda.
1: Aduh kak, berisik banget di sini.
0: Oke, kamu ada di mana nih sekarang, Amel?
1: Kebetulan aku lagi ada di Jalan Asia Afrika. Nah ini tepatnya tuh di depan Gedung Merdeka di Kota Bandung tentunya ya.
0: Oke, ini juga berarti finish terakhir di Jalan Asia Afrika ya, Gedung Merdeka ya, betul kan? Di sana, di sana sudah crowdednya sudah seperti apa dan lagi ngapain aja tuh di sana?
1: Wah pokoknya suasana pagi ini tuh benar-benar dipenuhi sama ribuan bobotoh ya, bobotoh Persib. Mm-hmm. Ini tuh kebetulan aku di sini udah dari subuh kak. Mm-hmm. Dan dari jam 6 juga ini udah benar-benar dipenuhi bobotoh Persib yang menggambarkan lautan biru banget gitu loh.
0: Wow, oke.
1: Terus aktivitasnya ada yang bawa-bawa bendera, ada yang bawa speaker,
0: okay.
1: Ada yang sambil nyanyi-nyanyi siannya Persib gitu. Benar-benar ramai banget di sini, cuman ya itu jadi nggak maju gitu jalannya.
0: Oke, okay. Nah kamu posisi sebenarnya di mana, di mobil kah, motor atau di sepeda atau di mana?
1: Aku kebetulan di pinggir jalan.
0: Oke, okay. Outfitnya apa, boleh di spill dong Amel, pakai outfit apa hari ini?
1: Boleh. Outfit aku hari ini baggy jeans sama jersey Persib.
0: Wis mantap. Berarti kamu Bolis cabang mana nih? Bopotoh Gulis cabang mana berarti kamu?
1: Cabang Cimahi.
0: Cabang
1: kebetulan di sini
0: Cimahi.
1: Aku sama geng-geng aku gitu.
0: Geng-geng Cimahi ada semua geng berarti
1: dari
0: ya.
1: Dari Korea.
0: Oke.
1: Sama dari mana sih?
0: Coba dong mana teman-temannya suaranya mana?
1: Mana teman-teman suaranya mana suara?
0: Persib Bandung.
1: Aku ini bawa se-RT.
0: Oh my god, oke deh. Berarti kayak nanti akan finishnya itu di daerah sana ya, di Gedung Merdeka berarti ya, di Asia Afrika ya.
1: Iya, okay. Iya betul banget.
0: Berarti
1: kakaknya mau nyusul sini.
0: Ih mau banget. Berarti sekarang lagi nungguin ini ya, nungguin para pemainnya untuk datang ke sana ya. Karena lagi jalan tuh mereka tuh kan ya.
1: Iya, betul banget. Karena aku cewek ya, jadi aku nunggu aja.
0: Nunggu,
1: gitu.
0: Nunggu aja ya, benar harus aja. Nunggu gitu.
1: Gitu. Buat okay, teman berdua di sana yang cewek-cewek tunggu aja.
0: Tunggu aja. Nanti akan ada yang nyamperin gitu ya.
1: Iya, nanti ada yang nyamperin gitu.
0: Siapa yang nyamperinnya?
1: Langsung ya, aja Kak ke sini yuk Kak.
0: Ih, benar. Oke, dan nanti kamu akan update lagi informasinya ya Armel ya kalau kondisinya udah crowded dan juga ada yang unik nih, nanti kita akan telepon lagi,
1: iya.
0: Oke. Okay?
1: Wah siap banget, nanti aku langsung kabarin terkini ya. Langsung banget.
0: Jangan
1: banget.
0: Lupa ini ya sama Winda ya Armel ya.
1: Oh iya. Okay, Winda yuk jajan.
0: Gas. Oke okay, deh, nanti kita akan update lagi teman Pro 2. Terima kasih Amel, bye-bye.
1: Iya, bye-bye.
0: Yes, nah ini Bolis cabang Cimahi teman Pro 2 Armelia. Terus juga ada Bolis cabang Cimahi, juga ada Mayang ya yang juga udah di sana pagi hari ini teman Pro 2 di jam 7 lebih 25 menit ini. Karena juga kan tadi startnya itu mulai di Gasibu Bandung gitu kan. Mungkin udah mulai juga teman Pro 2 di perjalanan ya. Karena finishnya itu di Jalan Merdeka Asia Afrika. Nanti akan seperti apa keseruannya. So stay tune only on 96.5 Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur. Siksa Kabur dong.
3: Salah. Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
3: Charlie
0: Charlie atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah nggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax.
0: Tenang.
3: Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, Bernapas Dalam-Dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Yoga. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakan.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Masih ingat lagu ini?
5: Semua indah dahulu.
4: Atau yang ini?
5: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
4: Atau yang kayak gini?
5: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
4: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
6: Pro 2 Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Nintisik sampai Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Kita bakal kasih tahu nih ya, jadwal konvoy Persib juara. Jadi Kota Bandung ini pastinya bakal jadi lautan biru. Ya udah jadi lautan biru sih sebenarnya. Polisi pun sudah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas penutupan jalan besar-besaran di pusat kota selama parade perayaan tersebut. So, dari Polrestabes sendiri di AKP Deden Juwandi mengatakan kalau pengalihan arus kendaraan roda 4 mulai diberlakukan sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Warga yang berencana melintasi kawasan jantung Kota Bandung sejak pagi ini diminta bersiap menghadapi pengalihan arus lalu lintas, guys. Penutupan sejumlah akses utama dilakukan untuk mengamankan pergerakan massa bobotoh yang diprediksi membeludak, dan konvoi Persib dijadwalkan memulai perjalanan dari Gedung Sate melalui pintu 5 kawasan Jalan Banda Cilamaya. Selanjutnya iring-iringan kendaraan ini akan melintasi sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung. Rute resmi konvoi ini meliputi di Jalan Riau, Jalan Merdeka, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Viaduk, terus juga Jalan Lembong hingga Jalan Asia Afrika sebelum berakhir di kawasan Pendopo Kota Bandung, guys. Nah, sterilisasi pertama dilakukan di sekitar Gedung Sate di Jalan Riau ini menjadi titik kumpul utama bobotoh. Polisi juga memastikan kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan memasuki Jalan Cilamaya ya. Nah, agar pembatas juga dipasang di kawasan belakang Masjid Istiqomah, di mana tepatnya di persimpangan Jalan Cimanuk. Ya, Cimanuk Progo ini ya, dibatasi kendaraan menuju Jalan Cimandiri dan Cimalaya karena juga akan dilintasi oleh tim dari Persib Bandung, guys ya. So, ada pengamanan juga dari kendaraan yang diperketat di jalur tengah Kota Bandung yang juga bakal dilalui parade juara Persib. Kendaraan dari arah Cicendo dan Kebon Kawung dipastikan tidak dapat melintasi jalur kawasan Viaduk. Penutupan jalan juga dilakukan di sekitar kawasan Braga, memasuki jalur Braga, Naripan, Banjai, ABC. Polisi juga menyiapkan pengalihan di persimpangan Lembong, Sumatera, Van de Venter, Natuna, Naripan, Emong, hingga Simpang 5. So, itu dia arah-arahnya teman Pro 2 ya. Buat kamu juga yang mengendarai roda 4, kamu harus tahu juga alur-alurnya karena juga ada beberapa titik yang memang nggak boleh dilalui oleh kendaraan roda 4, guys.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Kebiasaan.

0: Pagi-pagi pokoknya dikasih lagu Bandung dari Yura Yunita spesial buat kamu. Dah, mulai sekarang nih di Jalan Diponegoro udah mulai padat Taman Pro 2 ya, pengendara roda 2 dan roda 4 gitu ya sudah melintasi Jalan Diponegoro dengan memakai atribut Persibnya, guys. Dan juga masih nunggu teman-teman yang juga lagi ikutan konvoi, lagi ikutan pawai ya. Mereka lagi ngapain aja di sana, nanti juga akan update lagi informasinya buat kamu ya. Karena ada teman-teman yang ada di beberapa titik, salah satunya ada di Gedung Sate, ada di Simpang 5, ada di Jalan Riau, ada di Jalan Merdeka, dan masih banyak lagi. Pokoknya titik-titik kerumunan tuh ya. Pastinya sih arah-arah sini juga, mungkin di RRI Bandung juga udah mulai padat ini Taman Pro 2, banyak yang berkumpul gitu ya. Di wededetkeun kalau kata orang Bandung mah cenahnya. Oh my God, seru banget nih sekarang Bandung mulai biru lagi dengan atribut Persib ya, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, kamu kebagian gak sih atribut Persib ya, jersey Persib, karena juga ada beberapa orang yang kemarin sempat gak kebagian ya, maupun pesan online ataupun offline tuh katanya ngantri pol katanya ya. Terus gimana dong kalau buat kamu yang juga gak pakai atribut Persib atau gak kebagian beli jersey Persib, pakai baju warna biru aja ya guys. Yes, aku juga mau informasiin ke kamu arus lalu lintas di kota Bandung deh ya. Di jam 8 lebih 13 menit ini kira-kira arus lalu lintasnya seperti apa ya? Sudah mulai macet kah di kota Bandung? Coba kita lihat Taman Pro 2. Bener weh, yang udah macet mah di daerah Asia Afrika ya iyalah, lagi banyak orang ya di sana. Terus juga ada di daerah mana lagi, ini tuh Jalan Pasir Koja juga terpantau juga sudah mulai padat merayap Taman Pro 2. Wow, Museum Konferensi Asia Afrika ya, ini juga sudah mulai padat Taman Pro 2. Dan ada lagi kah yang udah mulai padat-padat lagi? Di Jalan Sunda juga udah mulai padat Taman Pro 2. Terus juga ada di Jalan Pungkur Pasir Koja ya, tadi ya udah mulai pantau padat banget. Daerah, coba daerah-daerah Bandung Timur, cik, ternyata Jalan Diponegoro, Cilaki, Cisangkuy, semuanya merah guys, sudah mulai dipadati oleh para bobotoh ya. Terus juga ada mana lagi nih ya, Jalan Surapati juga terpantau sudah padat merayap. So, buat kamu hati-hati di jalan.
1: Dipaksa bila semua telah berbeda.
2: Hai, aku Ziva, temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: double kill. Berdasarkan cara memperolehnya, coba Anda tentukan yang mana dari gambar tersebut yang masuk dalam barang ekonomi ataukah barang bebas. Ya, silakan Iqbal, coba jawab.
1: Ya Bu. Aduh, apa ya jawabannya?
2: Belajar daring perlu fokus. Belajar ada waktunya, bermain games pun ada waktunya.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, kita akan tersambung sama rekan Senpi Hilhamsa yang lagi ada di mana nih? Kira-kira teman Pro 2, ya katanya lagi di Asia Afrika. Halo Senpi.
1: Halo Sandy.
0: Winda ini.
1: Oh Winda, sorry.
0: Oke, okay, gimana?
1: Ya, namanya sinyal agak susah ya.
0: Oke, okay, gimana sekarang lagi di Asia Afrika dan sekarang lagi apa nih?
1: Dan juga teman berdua di JPO atau penyeberangan orang Asia, di sini terakhir ataupun finish konvoy Pawai Persib ya, juara Super League 2025-2026. Dan saat ini memang omongan tim sendiri masih belum awal ataupun pertama yang akan dilakukan di gedung sana. Dari informasi yang dapatkan memang omongan ataupun para pemain ini berangkat nanti pukul 9 dari gedung T melalui beberapa seperti jalan RRI Natal atau mereka langsung ke Perintis Kemerdekaan, nanti masuk ke dari Simpang 5 dan juga terakhir akan memasuki Afrika dan JPO ataupun setelah itu penerimaan dari Wali Kota Bandung di Pendopo
0: Senpi agak putus-putus ya suaranya. Halo.
1: Ya, memang sinyalnya agak sulit karena sekarang saat ini di JP ataupun di Asia Afrika sendiri sudah menjadi lautan biru sehingga minyak maupun juga ses kami sangat tertas Winda.
0: Oke deh. Dan sekarang juga rombongan dari Persib sudah sampai di sana kah?
1: Ya. Belum ya. Start nanti pukul 9 di Green.
0: Oke deh, jadi tepat pukul 9 ya diperkirakan untuk sampai di Asia Afrika. Nanti pusat titiknya ada di Gedung Merdeka atau seperti apa?
1: Ya, di Asia Afrika di JPO ataupun nyebam orang. Dan bagi yang ingin jangan memasakkan karena sekali lagi di sini di Asia Afrika sudah menjadi lautan manusia agak untuk bisa ke sini Winda.
0: Oke deh, nanti diupdate lagi informasinya ya. Terima kasih Senpi.
1: Ada kembali.
0: Yes. Agak sedikit putus-putus pan Pro 2 karena juga kan berkaitan dengan sinyal ya, karena udah mulai banyak padat orang gitu ya. Di depan di Ponorogo juga udah mulai padat banget guys ya. Jadi buat kamu juga hati-hati di jalan teman Pro 2, apalagi juga yang mau melintasi ke arah-arah Gedung Sate Gasibu, ini udah mulai padat.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih bersama Soli dan Dita, teman Pro 2. Semakin siang semakin rame pol, teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya ada yang seru juga di Simpang 5, karena juga ada beberapa botoh yang juga memang udah ada di sana. Termasuk ada Arik nih yang udah di sana, ada di Simpang 5. Halo Arik.
1: Halo.
0: Iya, gimana kondisi di sana? Kamu ada di Simpang 5 ya?
1: Iya, sekarang saya lagi ada di Simpang 5. Di sini kondisinya rame banget. Semuanya tumpah ruah ke jalan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kakek-kakek, pokoknya semuanya tumpah ruah. Tapi meskipun begitu, masih bisa dilalui kendaraan sampai saat ini. Belum yang stuck banget gitu. Cuma memang cukup padat, sangat padat malah, karena memang Koboto sudah konvoy kan ya dari pagi. Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, bahkan tadi ada yang naik truk konvoynya gitu, rame-rame. Makanya di sini situasinya benar-benar rame dan bising, cukup bising dengan nalpot wadedet.
0: Oke. Nah, tapi untuk dari tim dari Persib sendiri itu pasti melewati Simpang 5 kah, Arik?
1: Iya, nanti Persib akan melewati Simpang 5 rutenya. Saya dapat kabar bahwa tim Persib sekarang katanya masih di Jalan Banda. Nanti dari Jalan Banda ke Riau, ke depan BIP, ke Lembong, ke Monumen Sepak Bola, lurus mentok ke kanan ke Simpang 5. Terus okay, lanjut ke Asia Afrika sampai ke JPO, kemudian di rumah balik kota Bandung, kota Bandung.
0: Oke.
1: Di dekat alun-alun gitu.
0: Oke, jadi titik terakhirnya di Gedung Merdeka gitu ya. Oke. Dan apa sih namanya itu untuk laju kendaraannya, apakah teman-teman yang mungkin ingin konvoy pakai roda 4 ini memungkinkan atau tidak nih, atau harus pakai roda 2 aja atau gimana nih, Arik?
1: Sebenarnya untuk kalau untuk roda 4 ya kurang memungkinkan, karena memang volume kendaraan sangat padat banget. Mungkin dihimbau untuk bobotoh yang memang ingin ikut konvoy, sebaiknya menggunakan kendaraan roda 2 atau bahkan mungkin kendaraannya diparkir di tempat aman. Silakan jalan kaki ke titik yang memang ingin konvoy di situ gitu. Misalkan parkir di sebelah mana, mungkin agak jalan lah agak sedikit biar nanti nggak susah gitu, karena memang di sini pun banyak yang parkir di sekitaran pinggir atau di ruang-ruang yang bisa parkir, jadi sangat penuh banget. Jadi mungkin disarankan untuk Koboto ataupun warga Bandung yang ingin konvoy begitu, disarankan untuk membawa kendaraan roda 2 atau bahkan untuk jalan kaki gitu.
0: Oke deh. Jadi juga sekali lagi teman Pro 2 ya, buat kamu yang juga pengen konvoy ke pakai kendaraan roda 4 itu belum memungkinkan kalau untuk menuju ke Asia Afrika ya. Oke, terima kasih banyak Arik atas informasinya. Nanti kita akan update lagi informasinya Arik ya. Terima kasih banyak.
1: Halo,
0: terima kasih banyak Arik. Iya. Halo, terima kasih banyak ya Arik ya.
1: Halo.
0: Oke deh, teman-teman dua. Itu dia informasinya dari Arik yang ada di Simpang 5, karena juga sekitar pukul 9 ya teman-teman dari Persib Bandung ini akan melewati jalan Simpang 5. Ini menuju ke arah Asia Afrika sampai nanti di titik terakhirnya di JPO di jalan di Gedung Merdeka. Oke deh, itu dia teman-teman. Nanti akan diupdate lagi informasinya, karena Rangga Diansa juga akan update lagi nanti kira-kira dia ada di mana ya sekarang. Oke. Stay tune on Leon 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu di jam 9 lebih 20 menit ini, teman Pro 2. Sudah tersambung dengan Bilal yang lagi ada di mana ya konvoinya. Halo Bilal.
1: Halo Winda di studio dan juga teman Pro 2.
0: Yes, kamu ada di mana sekarang?
1: Baik Winda dan juga teman Pro 2, saat ini Bilal sedang berada di Jalan Asia Afrika Kota Bandung, di mana situasi pawai juara atau konvoi ini sudah mulai berlangsung meriah ya, walaupun tim Persibnya memang belum datang ke lokasi ini. Dan saat ini sendiri tim Persib dikabarkan tengah berada di WIP, di mana melewati beberapa rute sebelum berakhir di Jalan Asia Afrika ini sendiri. Dan teman Pro 2, untuk situasi lalu lintasnya memang sangat tidak memungkinkan ya untuk membawa kendaraan ke Jalan Asia Afrika. Jadi disarankan parkir di beberapa titik di sekitar Jalan Asia Afrika ini. Di antaranya seperti Jalan ABC, kemudian Jalan Kepatihan, maupun juga Jalan Naripan seperti itu. Namun memang harus perlu berjalan kaki. Nah, kalau Bila bisa menyarankan yang paling dekat dan juga paling memungkinkan untuk digunakan sebagai lokasi parkir adalah Jalan ABC ya, di mana tadi sekitar 10 menit yang lalu lintas di sana masih relatif lenggang dan tidak ada kemacetan sama sekali. Seperti itu laporan yang bisa disampaikan dari Jalan Asia Afrika, Bila bisa.
0: Oke.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oke, terima kasih Bilal yang lagi ada di Asia Afrika ya. Memang lagi seru-seruan banget di sana. Memang tadi aku juga sempat ngelihat beberapa postingan dari teman-teman gitu ya di media sosial. Memang udah padat banget, penuh sekali teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu pokoknya hati-hati di jalan aja di jam 9 lebih berapa ini? 20 menit ini ya. Terus kalau update di kawasan Jalan Diponegoro ini mah ramai lancar ya, juga lengang gitu kan, karena orang-orang pada ngumpulnya di Asia Afrika gitu ya. Nah, tapi setelahnya nih, hey, biasanya kalau misalkan dimulai di apa sih namanya tuh, di jam-jam siang menuju sore atau arah pulang, itu sepertinya pada teman Pro 2 di Jalan Diponegoro ya, karena mau kepulangannya tuh pasti padatnya di daerah-daerah sini gitu. Contohnya juga pas malam tadi atau tadi malam itu juga padat banget di depan RRI Bandung, ada yang nyalain flare, terus juga apalagi ya, kayak ada yang wedededwededed, gerung-gerung gitu ya. Seru banget lah pokoknya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang juga sekarang mau menuju ke lokasi Jalan Asia Afrika ini masih bisa banget karena belum terlambat ya. Cuman ya memang sudah rada penuh aja. Jadi buat kamu mungkin disarankan untuk pakai roda 2 aja ya. Kayak pakai roda 4 mah susah teman roda 2. Dan juga akan ada informasi updatean lainnya mengenai konvoi Persib Bandung edisi tanggal 24 Mei 2026 ini. So stay tune only on nanti sekarang dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, di jam 9.30 ini teman Pro 2 ya. Masih pastinya kita update mengenai seputaran konvoy Persib ya. Yang kalau tadi udah ada Bilal, terus ada Senpi, ada Amel, dan sekarang ada Mayang ya, yang juga konvoy nih di mana kira-kira. Halo Mayang.
1: Halo Yanda.
0: Hai, kamu lagi konvoynya lagi di mana nih posisi sekarang?
1: Cukup kedengeran ya di sini, suasananya sangat ribut sekali ya. Kedengeran nggak ramai sana nih?
0: Aman, aman. Oke, lanjut lagi. Yes, lanjut lagi, aman.
1: Ya. Ya, sekarang aku lagi ada di Jalan Asia Afrika, tepatnya di Brand Sahot yang bersebut di Kota Bandung. Nah, kebetulan nih baru di di Kota Bandung ini dia menjang live music Linda dan menyemarakan suasana konvoy pers Jalan Asia Afrika ini Winda nih. Keren gak nih suara jedak jeruknya?
0: Wih, jadi ada live music ya depan Savoy Home teman Pro 2 ya. Nah, berarti di sana emang udah padat banget ya. Kendaraan roda 4 juga udah gak bisa melintas berarti ya. Cukup orang-orang yang berjalan kaki aja atau pakai kendaraan roda 2 ya Mayang ya?
1: Ya, betul banget. Itu kebetulan tepat banget di depan Hotel Savoy Home ini kayaknya adalah kendaraan terakhir yang bisa melintas di Jalan Asia Afrika. Kebetulan dari tadi pun sudah berhenti ya, udah stuck. Nah, dari depan Hotel Savoy Home sampai ke belakangnya itu udah gak ada kendaraan yang melaju lagi. Tapi jumlah bobotoh yang ada di Jalan Asia Afrika ini jauh lebih memenuhi jumlah kendaraan di Winda. Semuanya mengibarkan bendera biru. Semuanya juga ada yang aktifin flare meskipun ada di siang hari ya Winda ya. Flare enggak kelihatan banget tapi jadinya meriah sekali nih Winda di depan Hotel Savoy Home ini gitu. Okay. Ada live music-nya juga. Jadi sambil bobotoh menunggu kedatangan Persib dengan konvoynya. Di sini sambil live music, sambil joget-joget, sambil menyemarakan sekali lah Winda di sini.
0: Oke, luar biasa. Nah, tapi nih tim dari Persibnya sendiri sudah melintasi Jalan Asia Afrika kah atau sudah di mana nih mereka nih?
1: Nah, kebetulan tadi saya baru dapat info nih Winda kalau tim Persib sendiri itu baru sampai di Balai Kota Bandung nih. Jadi kita masih menantikan kedatangan tim Persib untuk melintas di Jalan Asia Afrika.
0: Weh, tapi ketika itu tim Persib melintas nanti aman ya, pada minggir ya pastinya ya. Karena juga ya, kan padat banget. Ya,
1: sudah dikondisikan tim pengamanan juga banyak kok Kak di sini. Tim pengamanan juga banyak kok di sini. Jadi insyaallah akan berlangsung kondusif. Di sini juga menariknya Winda ya, di Hotel Savoy Home itu banyak juga yang menginap di Hotel Savoy Home untuk nonton langsung dari kamar hotel, dari balkon hotelnya.
0: Oke.
1: Mereka kayak dapat tiket VIP konser gitu dari atas mereka nontonnya.
0: Bener ya, ini jalur VIP ya, langsung nontonnya di depan kamar hotel. Oke deh. Nah, rencananya kalau Mayang sendiri nih akan terus stay aja depan Savoy Home atau kamu akan melaju ke sana juga nih untuk ke Jalan Merdeka nih Mayang?
1: Wah Winda, kalau misalkan disebut ingin melaju ke JPO Asia Afrikanya sebenarnya pengen banget. Cuman di sini manusianya aja macet Winda. Penuhnya manusia di sini, lautan manusia ada di sini semua. Kita ngalahin manusia-manusia lainnya aja susah nih Winda. Jadi kayaknya saya akan stay depan Hotel Savoy Home aja nih.
0: Oke, siap. Hati-hati kamu tenggelam ya, kelelep jangan sampai ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, tapi yang pastinya nanti juga karena juga belum melintasi di Asia Afrika, menunggu teman-teman atau tim dari Persib juga untuk melintasi karena katanya juga sudah ada di Jalan Braga ya, karena sebentar lagi juga udah mau menuju ke Jalan Asia Afrika. Jadi stay aja di situ ya Mayang ya untuk dapat momennya dadah-dadah nih sama tim Persib Bandung.
1: Oke,
0: deh, terima kasih informasinya. Yes, have fun. Bye-bye. Wow, sekali lagi aku bilang wow, Tuban Pro 2. Kita pakai efek dulu kali ya dan tepuk tangan. Ini rasanya aku pengen kesana juga, tapi aku harus di studio, guys. Oke, okay. Nah, aku mau update juga nih buat teman-teman yang juga dengerin kita via streaming, mungkin cabang Bogor atau mungkin cabang mana lagi ya, Tasikmalaya, Garut, terus juga Cirebon yang juga memang enggak sempat untuk datang ke kota Bandung. Apakah vibes-nya juga sama di kota-kota kalian? Boleh dong update ya. Mungkin Kak Raya Alifa bakal ros di Bogor sana tuh akan kayak gimana sih? Aku tungguin teman radio ataupun kamu juga yang mau update informasinya di daerah-daerah kamu, boleh ya. WhatsAppin di 081260209696. Hari ini spesial banget deh. Sepadanya spesial Persib Bandung.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Kalau tadi teman Pro 2 Winda spill ya beberapa teman-teman yang memang lagi konvoi di kota Bandung ya, ada yang tadi yang di Asia Afrika, terus juga ada yang di Gasibu, ada yang di Gedung Sate, ada yang di Simpang 5, ada yang di depan Hotel Savoy Homan. Nah, sekarang aku mau call nih ya, Bolis alias Bobotoh Gelis cabang Bogor gitu kan. Kita akan sapa dulu ada Raya Alifa yang lagi di Bogor gitu, vibes-nya tuh gimana sih? Halo, selamat pagi Raya.
1: Hai.
0: Hai, kamu pagi. Kamu lagi di jalan juga kah hari ini? Kamu lagi
1: bener,
0: di jalan.
1: Aku tuh lagi mencari juga nih keramaian kayak kemarin ya Win, karena kan kemarin malam tuh benar-benar vibes-nya itu menurut aku kayak 11-12 sama di Bandung kemarin
0: malam. Yes, benar. Jadi kayak gitu, nyalain gitu, flare gitu-gitu ya. Penuh juga ya.
1: Bener banget, dan bahkan kayak di setiap jalan Bogor itu pasti ada yang merayakan kemenangan Persib kemarin malam gitu. Di setiap titik banyak banget tuh, sampai kemarin memang juga ada beberapa titik di kota Bogor yang macet, khususnya jalan-jalan besar, Winda dan juga teman
0: gitu.
1: Pro 2.
0: Okay. Dan pastinya nih ada beberapa teman-teman yang Bobotoh cabang Bogor yang belum bisa ke Bandung gitu ya, belum ada waktunya ke Bandung, tapi vibesnya juga masih tetap terasa seperti ya ada di Bandung gitu ya.
1: Benar banget, jadi aku ngerasa kayak wow, ternyata memang kemenangan Persib dirayakan seluruh Jawa Barat ya.
0: Benar banget
1: ya, kayaknya vibesnya
0: luar biasa.
1: Makanya pagi ini aku cari-cari juga nih, kira-kira bakalan ada konvoy juga nih enggak nih kayak kemarin, tapi ternyata kayaknya di Bogor sampai kemarin doang, Win.
0: Benar,
1: tapi merayakannya sendiri-sendiri.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Tapi Raya ada ngelihat enggak sih di jalan orang yang pakai outfit jersey Persib gitu?
1: Jujur kalau misalkan untuk pagi hari ini tadi ada beberapa Win yang memang pakai baju Persib, tapi mungkin nggak ada rombongan untuk konvoynya kayak di Bandung.
0: Oke, bener ya. Betul. Apa mungkin orang-orang Bobotoh Bogornya udah ada di Bandung semua mungkin ya?
1: Bisa jadi mungkin tadi subuh ya Winda dan juga teman Pro 2 berangkatnya ya.
0: Iya bener banget. Oke deh, pastinya seru juga ternyata ya di kota-kota lainnya termasuk juga di Bogor. Dan pastinya di Bogor juga merayakan juga teman Pro 2 ya. Oke deh, thank you banget lah Raya Alifa ya, udah spill sedikit di Bogor kayak gimana.
1: Sama-sama.
0: Yes, bye. Terima kasih banyak, bye-bye. Nah itu tuh Raya Alifa tuh lagi di Bogor teman Pro 2 ya. Nah, spill juga dong, cabang mana lagi nih kamu yang mungkin gak sempat ke Bandung gitu ya. Apa kamu masih, aku masih nyangkut di Garut gitu, atau aku masih nyangkut di Tasikmalaya gitu ke teman Pro 2. Coba di spill teman Pro 2 mungkin yang lagi streaming di 96 FM. Aku kah aku? Boleh nanti aku telepon ya teman Pro 2 ya. Yes, Winda masih nemenin kamu sampai jam 10. Nanti juga akan ada Rangga Diansyah bakal nemenin kamu lanjut lagi teman Pro 2. So stay tune Leon dan Jessica Pemer dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
2: Hai, kami dari Gama Lelari Cantika.
3: Dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 96 FM, RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Tadi Wina udah call teman-teman Wina yang juga ikut konvoy ya. Nah, sekarang nih ada Kang Asep Hendro sebagai bobotoh. Yang pastinya kemarin udah ngobrol seru, sekarang juga mau ngobrol seru lagi mengenai konvoy, teman Pro 2. Halo, selamat siang Kang Asep.
5: Halo, selamat siang.
4: Hai, gimana Kang? Gimana pagi hari ini konvoynya?
5: Wah, konvoynya sangat luar biasa. Sepertinya hampir seluruh warga Bandung berkumpul di rute konvoy ini, Kak.
4: Benar. Tadi Akang rutenya kemana aja nih?
5: Kalau jujur saya tuh rutenya hanya dari Gasibu sampai ke Banda, terus saya lanjutkan lagi ke perjalanan ke tempat lain sih Kak, karena wah ini gak memungkinkan nih kalau saya maksain harus ke Asia Afrika gitu.
4: Bener, karena memang udah padet banget ya gitu kan. Akang betul. Tadi dari standby dari jam berapa Kang?
5: Kalau standby sebenarnya mah dari subuh sih. Cuman kan hanya ingin pingin lihat oh behaviornya seperti apa nih warga-warga Bandung gitu kan. Ternyata wah dari jam 6 pun udah cukup padat di sana, Mbak.
4: Oh, oke. Okay. Mantap. Berarti kayak tadi cuma sampai Banda aja juga udah mulai padat ya, Kang ya. Tapi tadi sempat ngelihat tim dari Persibnya sendiri enggak, Kang?
5: Oh, kalau tadi saya cuma say hello aja ke Sadil Ramdhani sih tadi,
4: oh,
5: gitu kan.
4: Okay.
5: Karena memang udah janjian gitu, pingin minta tanda tangan.
4: Dapat tanda tangan ya, Kang?
5: Dapat dong.
4: Oke deh. Berarti pastinya juga udah merasakan vibes-nya. Jadi sekarang berarti udah OTW pulang atau seperti apa nih? Ada acara lain ya, Kang ya?
5: Oh, ini udah sampai rumah sih tadi di jam 9-an.
4: Oke, okay. Tapi tadi menurut Kang Asep sendiri vibes-nya bobotoh nih luar biasa banget atau seperti apa nih, Kang?
5: Justru ini 3 kali lipatnya dari
4: kemarin-kemarin.
5: Konvoy pertama.
4: Pertama-pertama.
5: Iya, konvoy pertama kan okay. Dulu kan dari jalan Pasteur sampai ke Gedung Sate gitu kan.
4: Uh-huh.
5: Ini 3 kali lipatnya jumlahnya kayaknya deh.
4: Oh, oke, okay. Mantap. Ini 3 kali lipatnya berarti padat ya. Gak tahu nih, kira-kira di siang hari akan menuju ke jalur Diponegoro depan RRI gak ya? Kira-kira menuju arah pulang gitu teman-teman.
5: Sepertinya tidak sih Kak, tapi kalau dia tadi saya justru pulang lewat Diponegoro gitu. Itu cenderung agak
4: lengang ya
5: sih, gitu.
4: Oke okay deh. Nah, yang pastinya terima kasih banyak Kang Asep Hendro ya, udah pastinya meramaikan juga sebagai bobotoh yang luar biasa banget.
5: Siap,
4: apalagi udah dapat tanda tangannya gitu kan, udah happy. Oke deh. Thank you Kang ya. Nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kang ya. Terima kasih banyak.
5: Boleh.
4: Kang Asep. Selamat siang.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum. Siang. Bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 10 lebih 30 menit ini masih barengan sama Winda Anindita ya. Kita masih membahas mengenai konvoi Persib ya, karena juga tadi aku udah telepon teman-teman yang juga Ros di sana dan juga sedang mengikuti konvoi juga teman Pro 2. Nah pastinya juga Winda sudah tersambung juga dengan Bung Muhammad Kusnaini. Selamat pagi, Pak.
1: Wilujeng enjing, Dita.
0: Wilujeng enjing, kumaha damang, Bung Kus.
1: Sae, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sae. Nah, ngomong-ngomong nih, aku mau tanya dulu nih, Bung Kus, sekarang lagi posnya lagi di Jakarta atau di Bandung nih?
1: Iya, masih di perjalanan ini, mau ke Bandung.
0: Masih di perjalanan, mau ke Bandung. Kita akan ngomongin seputar pertandingan tadi malam nih, menurut Bung Kus sendiri seperti apa nih?
1: Iya, jadi kalau dari sisi sepak bola, sebetulnya pertandingan terakhir Persib ya, kita sebut pertandingan terakhir itu pertandingan yang sudah tidak lagi dilihat dari aspek teknis ya, tapi lebih ke aspek mental. Karena pertaruhannya adalah Persib tidak boleh kalah.
0: Benar.
1: Enggak menang enggak apa, tapi tidak boleh kalah.
0: Iya, betul.
1: Jadi pertaruhannya di situ. Jadi makanya kalau kita lihat secara permainan, mungkin kita bisa melihat bagaimana Persib cukup struggle ya menghadapi Persijap yang memang bermain juga cukup bagus, tapi memang orientasinya bukan soal kemenangan, tapi betul, soal bagaimana menjaga tidak kalah supaya gelar juara bisa diamankan. Nah, itu kalau dari sisi teknis permainan ya. Jadi makanya saya bilang dengan hasil imbang itu, meskipun mungkin ada yang tidak puas kenapa nggak bisa menang, itu sudah menunjukkan bahwa memang itulah yang namanya kompetisi. Kita harus punya cara berpikir yang tepat. Jadi cara berpikir yang tepat itu untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan akhirnya kompetisi apa sih? Juara. Ya udah, kalau juaranya dengan cara tidak kalah, ya berpikir bagaimana tidak kalah.
0: Betul sekali ya. Jadi pokoknya tidak kalah aja ya, walau imbang tuh nggak apa-apa kan ya. Dan pada akhirnya kemarin tuh di 0-0 ya skornya ya, Bung ya.
1: Iya kan, memang kuncinya tidak boleh kalah karena Persib menang head to head lawan Borneo ya. Walaupun Borneo menang 1-0 pun nggak ada artinya kalau Persib tidak kalah.
0: Betul.
1: Nah, makanya mindset kompetisi itu memang harus dibedakan dengan mindset hiburan sepak bola gitu ya. Kalau kita mau yang menghiburkan, ya pengennya Persib menang gitu ya. Tapi kan ini kompetisi. Kompetisi tujuan akhirnya kan menjadi juara di akhir musim. Nah kalau juara cukup tidak kalah, ya udah kita berusaha tidak kalah. Nah menurut saya itulah mindset yang dibawa oleh para pemain ketika masuk lapangan, sehingga mereka berusaha mempertahankan supaya tidak kalah dan berhasil.
0: Betul. Nah kalau dari Muko sendiri nih, untuk mengamati pemain nih, performanya mereka tadi malam seperti apa nih?
1: Iya, seperti yang saya bilang tadi, karena mindsetnya adalah mereka tidak boleh kalah, maka memang ada kecenderungan bermainnya lebih hati-hati ya.
0: Betul.
1: Lebih hati-hati. Tapi saya terlepas dari tidak menang gitu ya, saya menganggap bahwa pemain Persib sebagian besar juga tampil baik. Bahkan menurut saya salah satu momen historis ya, momen bersejarah di pertandingan kemarin kan, kaptennya Persib itu Budak Gede Bage gitu ya.
0: Betul.
1: Budak Gede Bage yang umurnya baru 23-24 tahun, Beckham Putra, dan itu menurut saya sebuah kebanggaan tersendiri ya bagi warga Gede Bage.
0: Warlock ya.
1: Warganya iya, sebagai warga lokal Gede Bage memimpin pertandingan dengan status kapten tim.
0: Betul.
1: Dan itu adalah pertandingan yang memberikan gelar juara ketiga beruntun bagi Persib.
0: Betul.
1: Ini buat anak-anak muda Bandung, ini harus jadi inspirasi.
0: Betul.
1: Ini.
0: Betul.
1: Anak muda itu bisa juga menjadi pemimpin di tim sebesar Persib jika bisa bermain berkontribusi secara positif seperti Beckham. Harus iri kita dengan apa yang dicapai oleh Beckham, terutama anak-anak muda Bandung ya.
0: Betul.
1: Di usia yang segitu Beckham bukan hanya jadi kapten tim, menjadi pemimpin Persib pada saat memastikan gelar juara, dia juga pemain tim nasional loh, dan di beberapa pertandingan tim nasional dia menjadi pilihan pertama. Ini bangga kita sebagai warga anak muda di Bandung ya, sebagai warga Jawa Barat secara keseluruhan, melihat bagaimana Beckham berkontribusi terhadap Persib dan tim nasional.
0: Nah itu dia. Dari tadi mulai di jam 7 pagi kan Bobotoh ya, warga Bandung juga udah pada ngumpul nih di Gasibu, di Gedung Sate gitu ya. Sampai juga tadi ada rute-rute yang memang mereka tim lewati gitu ya. Tadi dimulai di Jalan Banda, terus juga Simpang 5, sampai terakhir di Asia Afrika. Dan sekarang katanya sudah penuh ramah sekali Asia Afrika ya, gitu kan. Luar biasa kepadatan Bobotoh merayakan harinya Persib nih ya, harinya Bandung. Nah, mungkin dari Mungku sendiri himbauan nih untuk Bobotoh juga yang sekarang sedang konvoi nih.
1: Iya, sebetulnya kan bukan cuma hari ini, dari kemarin kan.
0: Benar, dari dari malam itu, tuh.
1: Wah, luar biasa sejak sekali. Sejak pertandingan selesai sampai tengah malam itu tidak hanya di Bandung loh.
0: Bener.
1: Di Cimahi, di Padalarang, kemudian bener. Juga di Cicalengka, sampai ke Cirebon, Kuningan itu juga
0: Garut semuanya. Wah, ya, Tasik.
1: Iya. Dari ujung ke ujung pokoknya Jawa Barat mah Persib lah gitu.
0: Luar biasa.
1: Kalau Persib juara itu bukan cuma Bandung yang berpesta, tapi juga dari ujung Cirebon sampai ujung Bekasi, dari ujung Pangandaran sampai ujung Sukabumi.
0: Betul.
1: Semua berpesta. Itulah kelebihan Persib ya, karena dia tidak hanya mewakili Bandung tapi juga menjadi personifikasi Jawa Barat ya, menjadi wakil dari Jawa Barat secara keseluruhan. Itu yang membuat Persib ini mudah dikelola karena fanbase-nya sangat besar.
0: Betul, betul.
1: Cuma
0: betul.
1: Memang sebagian besar fanbase ini adalah mereka yang disebut sebagai generasi Gen Z. Benar. Dan generasi di bawahnya, generasi Alpha.
0: Generasi Alpha ya.
1: Penting sekali kita terus mengedukasi, termasuk RRI Pro 2 Bandung ini harus punya peran berkontribusi terus mengedukasi. Jadi supporter itu jangan hanya ikut pawai saat timnya juara. Tapi saat timnya mengalami situasi sulit juga jangan mencaci maki. Jangan kabur dari stadion dan kemudian merusak, apalagi datang ke stadion terus menyerbu masuk lapangan. Kita sudah melihat ada tim lain yang dihukum gara-gara supporternya menyerbu masuk lapangan. Coba bayangin nggak kalau Persib itu bertanding nggak ada supporternya, bayangin coba. Kan itu suasana yang sangat dramatis, karena timnya ini punya dukungan dari hampir 40 juta lebih supporter, tapi bangku stadion kosong, gimana itu rasanya? Jadi supaya itu tidak terjadi, para supporter ini terutama yang Gen Z, kalau kita lihat di beberapa pertandingan di mana timnya dihukum, itu yang turun ke lapangan siapa sih? Bukan umur, ya bukan yang seumuran saya, bukan generasi milenial, bukan baby boomers.
0: Bener.
1: Anak-anak Gen Z.
0: Gen Z dan Gen Alpha.
1: Iya, cing atuh mikir baru dah gitu ya. Masa mau merusak tim dengan cara melompati pagar masuk lapangan.
0: Iya, benar-benar.
1: Apalagi menyerang tim lawan. Cager gitu kan. Cara begitu kan harus mikirnya cager gitu kan. Nah, bagi anak-anak muda Bandung sebagai Bobotoh harus mikir itu.
0: Benar.
1: Jadi supporter itu jadi bukan cuma fanatik tapi juga harus punya tiga sifat yang juga sangat penting. Yang satu tuh cager tuh bukan cuma cager sehat, cager mental juga gitu loh. Cager mental, timnya menang timnya kalah tetap memberikan dukungan yang positif, itu baru cager. Yang kedua bager itu menonton dengan baik, beli tiket, jangan menerobos. Bager itu udah di dalam stadion ya, nonton, jangan mencaci maki pemain, jangan melompat pagar, itu bager itu.
0: Betul.
1: Yang paling
0: betul.
1: Penting lagi nanti yang ketiga, pinter. Cager, bager,
0: pinter.
1: Nah, pinter ini dalam pengertian kalau supporter yang pinter tahu bagaimana cara memberi dukungan yang positif. Pemain kalah jangan dicaci maki di medsosnya. Tim kalah, jangan medsosnya penuh dengan kata-kata kotor. Dukung dong timnya supaya bisa bangkit.
0: Nah, itu
1: manajemen
0: dia.
1: Katakanlah, kan tidak setiap saat manajemen itu juga membuat keputusan yang tepat. Mungkin salah memilih main.
0: Betul.
1: Tapi ya itu kan dalam kompetisi, dalam sepak bola itu dinamika hal yang biasa.
0: Betul.
1: Kita kan juga ketika membeli sesuatu kan belum tentu kita membeli barang itu semuanya bagus.
0: Yes,
1: sama membeli pemain juga mereka bisa jadi salah. Kita pengen memperkuat kiper, ternyata kiper yang didatangkan nggak bagus. Ya itu kan namanya pilihan. Nah, cager, bager, bener, pinter itu akan membuat tim mendapatkan dukungan yang positif. Dan itu terutama harus dilakukan oleh sekarang Gen Z dan Gen Alpha yang merupakan mayoritas Bobotoh pendukung Persib.
0: Betul, luar biasa sekali ya. Jadi jangan jadi muda dan berbahaya gitu ya. Jadi yang cager, bager, pinter gitu kan.
1: Bener juga, jangan lupa bener.
0: Bener gitu kan.
1: Cager, bager, bener, pinter.
0: Luar biasa. Tapi nanti Bungkus akan ke Bandung sendiri akan konvoy kan, gitu.
1: Kebetulan nanti sekalian mau potong kurban.
0: Oh iya benar-benar. Oke, ditunggu di RRI Bandung ya.
1: Siap, siap.
0: Oke deh, hatur nuhun Kang.
1: Sami-sami.
0: Semoga lancar dalam perjalanan ya. Hati-hati di jalan ya Kang ya.
1: Amin.
0: Berarti sekarang outfitnya masih pakai jersey Persib kah atau seperti apa nih?
1: Belum.
0: Baik, ditunggu di Bandung pakai jersey Persib ya Kang ya.
1: Bangga.
0: Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yes, itu dia teman Pro 2 ya. Aduh, seru banget Persib Day di hari ini teman Pro 2. Nanti pasti bakal ada Rangga Dian, saya bakal nemenin kamu. So, Winda juga masih di sini. Stay tune only on nanti sekapan dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96.6 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: John atuh tenang, bolanya kamu teh dipegang wae meni kayak anak gawang.
1: Oh iya ya, Sep ya.
0: Cok, tendang John.
1: Oke, rasakan ini, Sep. Tendangan macan ngondek. Wow.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh, Sep. Gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae. Jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini we, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Okay. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Seger banget ya hawa di taman ini.
3: Iya dong, Lan. Lihat tuh, pohonnya banyak banget.
1: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
3: Kita mau gelar tikar di mana nih, Lan?
1: Sebelah sana aja, Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk.
3: Lan, jangan lewat situ.
1: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
3: Baca dong itu.
1: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
3: Ya enggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
1: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, enggak kuat pengen minum, haus.
3: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan. Yuk.
1: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li. Mantap.

Euforianya tahan dulu sebentar teman Pro 2 ya. Rangga mau infoin, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Rangga dan tim Pro 2 yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM

0: Sok boleh buat warga Jawa Barat hari ini sombong. Kalau besok boleh juga sombong, tapi besok sombongnya sambil kerja ya. Assalamualaikum punten, juara mau lewat punten. Aduh. Ngerepotin gak nih? Ngeganggu gak nih? Aduh. Maaf banget nih teman Rodo kalau ada yang kepanasan karena kita juara. Dah gimana? Udah takdirnya juara ya, terimain aja ya. Kita mah sebagai boboto terima teman Rodo. Saya udah meliputan juga tadi pagi teman Rodo, ya ampun. Beuh. Wah, ngeri. Capek tapi seru gitu loh teman Pro 2. Happy banget jujur. Kayak salah satu yang paling saya syukuri di dunia ini teman Pro 2 adalah terlahir menjadi orang Bandung dengan kondisi geografis yang cukup enak, dengan cuaca Bandung yang sangat nikmat walaupun panas tuh enggak panas nyebrot banget gitu. Terus punya tim yang jago banget, ya Allah, senang banget. Bisa jadi bagian sejarah juga, kita menyaksikan sejarah Persib Bandung loh teman Pro 2. Gak pernah menyangka sebelumnya. Kita harus syukuri kita menjadi warga Jawa Barat, warga Bandung. Bahkan buat kamu yang bukan warga Jawa Barat atau bukan warga Bandung tapi suka sama Persib Bandung, rayakan. Kita rayakan. Tapi tetap teman Pro 2, rayakannya dengan sesama, dengan hati-hati juga, saling jaga juga, jaga Bandungnya, jaga Boboto, jaga Persibnya juga teman Pro 2, jaga kondusivitasnya juga. Rangga juga bakal nemenin kamu sampai di jam 2 siang nanti teman Pro 2. So update terus ya nih soal Persibnya, jangan kemana-mana, temenin terus Rangga Hadiansyah.
1: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

Apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man vs Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ini teman Pro2 dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih bareng sama Rangga, teman Radua. Rangga pengen ngabarin juga nih, di kawasan Jalan Diponegoro menuju Gedung Sate ataupun Pusdai terpantau lumayan ramai lancar, tapi masih banyak bobotoh juga teman Radua di siang hari ini. Luar biasa teman Radua, antusiasmenya gokil banget ya. Tapi teman Radua di siang hari ini, Rangga pengen ngobrol dulu nih barengan sama pelaku usaha teman Radua ya. Ini masih muda-muda juga, tapi kali ini kita gak secara langsung, kita lewat telepon teman Radua. Karena memang ya agak sulit rasanya kalau harus langsung ke studio. Mungkin bisa datang nanti di jam 4 teman Radua, karena Bandungnya lagi rame pisan ya. Ini kita bakal ngobrolin barengan sama Rakai dan juga Agnesi ya. Mereka ini adalah business owner dari Red Pandas Gyoza. Craving to business, membangun bisnis gyoza dari nol. Langsung aja kita coba sapa nih, ada Rakai dan juga Agnesi. Hai, selamat siang Rakai, Agnesi.
5: Selamat siang Kak.
4: Wih, gokil. Ini Raka sama Agnes aja dipanggilnya, boleh?
5: Aku Rakai, ya.
4: Agnes. Oh, Rakai, oke. Okay. Sama Agnes. Tuh. Kalian ini masih kuliah apa gimana nih?
5: Iya, kita lagi kuliah, lagi semester 6, Kak.
4: Oh, biar aku tebak di BINUS ya?
5: Betul.
4: Wih, gokil. Jadi ini kalian tuh ini teman sekelompoknya?
5: Iya, betul. Oh. Kita satu kelompok project bisnisnya.
4: Oke, okay. Udah dibikin berapa lama nih project bisnis kalian berdua ini?
5: Kita tuh sebenarnya udah mulai bangun bisnisnya tuh dari semester 2 malah. Cuma kayak baru mulai sering aktifnya tuh tahun ini, Kak.
4: Oh gitu.
5: Iya, betul.
4: Wih, gokil banget. Tapi ini jadi salah satu produk tugas gitu apa gimana?
5: Iya, sebenarnya nih
6: syarat lulus, Kak, ini sebenarnya.
4: Syarat lulus?
6: Iya.
5: Iya, betul.
6: Oh. Untuk di BINUS sendiri kebetulan untuk di semester 6 ini kita ada pilihan, bisa milih antara kita mau studi keluar atau kita bikin bisnis atau kita magang.
4: Oh, dan kalian bikin bisnis.
6: Nah, iya, betul.
4: Oke. Kenapa milih gyoza? Itu pertanyaannya. Kenapa milih bisnis gyoza?
5: Karena mungkin karena kita dua-duanya suka jajan kali ya.
4: Ya ampun.
5: Kita bisnisnya suka jajan. Jadi kayak aduh, kita bisnis apa ya yang kita ngerti-ngerti aja, yang udah pasti kita tahu nih kalau makanannya enak kayak gimana.
4: Yeah.
5: Udah F&B aja, gyoza gitu.
4: Oh, jadi kalian tuh memang basicnya tuh sebenarnya doyan jajan aja. Tapi kalian sendiri ada basic dulunya sempat apa, tata boga atau di kitchen atau apa gitu nggak?
5: Kamu ada. Kamu basicnya suka masak.
6: Iya, cuman paling suka masak aja. Tapi kalau untuk les atau apapun nggak ada sih.
4: Oh, oke. Okay. Bentar, kalian ini lagi di mobil atau di mana?
6: Iya,
5: kita lagi di mobil.
4: Beneran. Soalnya kayak di mobil, lagi ikut konvoi juga nih jangan-jangan.
5: Enggak.
4: Oh, enggak. Kirain lagi ikut konvoi juga nih. Oke, okay, iya, jadi
5: ntar malaman deh kayaknya.
4: Malaman ya, benar. Wededetkeun ah pokoknya mah ya, bawa gyozanya tuh.
5: Wededetkeun lah pokoknya.
4: Oke, okay, terus awalnya tuh dari karena seneng jajan aja, akhirnya kepikiran bikin gyoza.
5: Betul.
4: Oke, okay, berarti semua produk dan bahannya kalian yang nyiapin sendiri juga gitu.
5: Iya, from scratch kita semuanya. Produk kita buat sendiri, kita masak sendiri.
4: Oke, tapi kan kalau makanan itu kan perlu dicoba-coba ya. Kalian nyoba beberapa kali juga sampai akhirnya nemu ramuan yang pas gitu, racikan yang oke. Okay.
5: Iya, benar. Kita R&D
6: lama banget sih, jujur.
5: Lama banget, iya. Hampir kayak 3 bulan ada?
6: Ada, 4 bulan? Ada lebih deh kayaknya.
5: Wow. 5 bulan, ya 5 bulan lebih.
6: Untuk kita bisa kayak jual tanpa kita harus nyicipin berkali-kali
4: itu
6: lama banget.
4: Iya,
5: bener. Serius beneran.
4: Gokil. Tapi ini yang uniknya, yang bikin kalian tetap sabar mencoba berkali-kali apa? Selain karena tugas kuliah loh, apa?
5: Reason awalnya kayak itu ya.
6: Reason awalnya gitu sih. Utamanya
4: tapi,
6: ya.
4: Nah, bentar, kalian kan ini apa maksudnya enggak ada basic yang kayak kitchen atau boga apa gitu, benar-benar karena doyan jajan dan Agnes seneng masak. Nah, ini kalau secara semua basicnya lihat ada dari internet juga apa gimana cara bikinnya?
5: Banyak ya, referensi kita ngambil dari internet ya.
6: Kita ngambil dari internet referensinya.
5: Cuma tetap kita
4: modifikasi ya.
5: Lagi jadi biar. Ya. Betul.
4: Oh, gitu. Oke, nama gyozanya apa kalian?
5: Red Pandas Gyoza.
4: Red Pandas Gyoza.
5: Yes.
4: Kenapa namanya itu?
6: Jadi sebenarnya awalnya itu kita harus ngedaftarin bisnis di semester 1.
4: Iya, ngedaftarin bisnis. Ternyata baru masuk udah langsung daftarin bisnis, yang ngeri juga ya.
5: Iya.
4: Udah harus kepikiran gitu, kalau gue gak kepikiran. Nah, terus.
6: Terus abis itu kita awalnya mau bikinnya Chinese food.
5: Iya, kita awalnya mau bikinnya Chinese food chain gitu.
4: Oke. Okay.
6: Terus kayak apa ya, yang Chinese?
5: Iya, yang nama Cina apa ya? Oh, nyari aja hewan apa?
6: Oh, red panda
5: dari Cina.
4: Oh gitu. Yeah. Awalnya di situ.
5: Yeah. Okay, ke bawah sampai sekarang.
4: Red panda SD. Nah, kalau sejauh ini kalian memasarkan produk yang kalian jual ini lewat apa?
5: Kita biasanya platform yang pasti kita ada TikTok, sosial media aja sih basic, TikTok, Instagram. Terus kita seringnya juga event, ikut event bazar gitu-gitu, iya, Kak.
4: Betul. Oh, gitu. Nah, ini nih yang seru nih, kalau event bazar biasanya di mana? Di kampus atau random aja?
5: Pas semester ke berapa yang kita di event kampus itu?
6: Dua atau tiga.
5: Semester 2 atau 3 itu kampus kita itu buka event bazar gitu, Kak, di Ciamplas,
4: di Ciamplas Walk. Oh. Jadi ikut ke sana gitu ya.
5: Ikut ke sana. Terus yang semester ini itu, yang tahun ini kita udah ikut di KBP sekali. Pas itu ada bazar makanan Ramadan gitu.
4: Oh.
5: Sama satu lagi di Metro Indah Mall, Kak.
4: Wih, merajin juga ya. Tapi kan gyoza ini tuh termasuk makanan yang basah ya, bisa dibilang kan ya?
5: Iya, betul.
4: Nah, itu kalau dikirim secara online, kalau di TikTok itu berarti gimana? Apakah hari itu langsung dikirim apa gimana?
5: Kita ada dua sistem, Kak. Sebenarnya kita ada develop produknya itu yang frozen.
4: Oh.
5: Yang frozen juga. Jadi kita kalau misalnya buat yang misalnya orang Jakarta atau orang di luar Bandung, yang kemungkinan kayaknya kalau udah dingin gak enak deh makannya ya, kalau misalnya kita kirimin yang udah jadi, gitu ya.
4: Iya.
5: Kita kirimnya yang frozen. Kalau daerah-daerah sekitar Bandung yang masih bisa kita masak, kita biasanya masakin langsung, misalnya by Shopee Food atau apa gitu.
4: Wow. Nah, ini mungkin yang jadi salah satu produk yang unik selling-nya teman Prodo, di mana mereka tuh punya gyoza yang frozen. Jadi buat kamu yang jauh tuh bisa juga dapetin gitu. Tapi jangan kemana-mana ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi, kita bakal break dulu. Kalian lagi di mobil dengerin Prodo nggak? Kalau dengerin mau aku puterin nih lagunya. Mau request lagu apa nih?
5: Oh.
4: Bener.
5: Request lagu apa ya?
4: Lagi suka lagu siapa? Moga ada nih lagunya nih. Kalau nggak nanti aku puterin yang lain. Wah, langsung mati nih teman Prodo sinyalnya ya. Yaudah lah, jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama Rakai dan juga Agnes, teman Prodo, seputar menu jualannya atau bisnisnya mereka, yaitu gyoza.
0: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang

0: Aduh, gokil banget nih teman. Dua lagu requestannya dari Agnes dan juga Rakai, langsung diputerin ya sama Rangga. Pas lagi stay tune juga di mobil. Tapi kalau dengerin lagu ini tuh bener-bener denger lagu ini. Terus sekarang kan lagi rame Persib ya. Kalau di video TikTok tuh pakai lagu ini, terus captionnya Persib mah bahasa hati. Aduh, Gen Z banget nih perunggu, diperungguin. Halo Rakai dan juga Agnes.
1: Halo kak.
0: Wih, gokil. Boleh agak dikecilin sekarang radionya dikit, maaf.
1: Sorry kak.
0: Aman, aman. Kita ngobrolin lagi soal bisnis sekarang mah nih. Kayak tapi okay, kenapa pengen lagu ini abadi dari Perunggu? Kalian emang ini sahabat Perunggu juga? Apa nama fansnya tuh? Perunggu Lovers apa namanya?
1: Gak sih, mungkin karena lagi pas aja ini kayaknya timingnya.
0: Bener, gokil. Tapi lebih pas lagi teman berdua kalau kamu mungkin cobain jajanannya mereka yaitu gyoza, betul ya?
1: Betul.
0: Asik, apa yang bikin beda gyoza kamu, gyoza kalian berdua dibanding gyoza-gyoza lain? Ada gak? Ataukah kalian punya modifikasi rasa atau apa?
1: Mungkin gyoza kita tuh yang membuat dia otentik adalah jawab. Yang pasti racikannya beda sih sama kayak kalian nyari ke restoran lain mungkin. Dan juga mungkin kita jual di bazar juga. Jadi kayaknya hampir enggak ada deh kayaknya yang jualan di bazar-bazar gitu.
2: Biasanya dimsum.
1: Dimsum. Heeh. Dumpling-dumpling yang lain gitu.
0: Oh, itu salah satu yang bedanya teman pro 2 ya. Tapi kalau untuk harga sendiri kalian di range harga berapa jual?
1: Kita tuh ada dua produk kak,
0: okay.
1: Jadi kita ada yang original gyoza sama satu lagi yang mentai.
0: Oh, original gyoza sama mentai, wah enak banget dong yang mentai ya.
1: Jelas, pantes. Itu specialty kita itu sih yang mentai gyoza.
0: Oh, ini pantesan untuk juga kalian nyari ininya lama, racikannya. Mentai itu kan lumayan agak susah juga gak sih, bener gak?
1: Iya bener sih.
2: Iya bener, kita ngeracik mentainya juga.
1: Iya.
2: Lumayan lama.
0: Ya. Oh, oke. Terus kalau ngomong soal gyoza yang kalian buat juga nih, ini sistem jualnya apakah setiap hari ready apa gimana gitu kalau untuk di online sendiri?
1: Kita kalau untuk platform online apalagi kita tuh biasanya kan ordernya tuh by DM atau DM TikTok. Itu kita selalu ready tiap hari, jadi setiap udah mau habis kita pasti stok baru lagi.
2: Iya, betul.
0: Oh gitu, jadi bisa sistem PO juga, terutama DM nanti langsung dikirim gitu ya.
1: Yes, betul.
0: Oke, ini kan kalian sedang memulai bisnis sudah berapa tahun, mungkin 2-3 tahun ya, dari semester 1 Mei kurang lebih ya, 2 tahunan lebih.
2: Iya ada sih,
0: 2 tahun lebih nih.
2: 2 tahunan ya.
0: Iya. Selama proses nih, apa yang menurut kalian berdua tuh kayak challenge banget ternyata dalam membangun bisnis tuh gitu?
2: Yang challenge banget tuh sebenarnya kita kan awalnya tuh mau event based, dimana kayak kita mau dari bazar ke bazar gitu. Challenge-nya ternyata nyari bazar itu susah dan menyesuaikan budget kita
1: sama budget buka bazarnya gitu kak.
0: Oh gitu. Nah tapi ngomong-ngomong soal budget, ini juga tetap ngalamin ini nggak minus dulu gitu kalian?
1: Oh jelas, sudah pastinya.
0: Kok pas bagian itu semangat banget gitu ya jawabnya ya? Kayak dari hati gitu jawabnya. Oh, kalau itu pasti juga, cuman kalian tidak menyerah ya, keren loh.
2: Betul.
0: Ini after kalian graduation nanti ini ya, mau dibawa kemana nih bisnisnya? Kalian pengen lanjutin terus apa gimana?
2: Lanjutin sih kayaknya ya.
1: Kita maunya lanjutin sih. Jadi kayak even kalau misalnya kita nanti kerja korporat pun kita masih ada backupan dana gitu loh kak. Misalnya tetap ada uang dari yang lain juga gitu.
0: Yeah. Wih seru ya jualan sama temennya. Ih seru banget teman berdua. Ini emang unik banget, jujur unik. Nah tapi kalau ngomongin
3: kenapa ketawa Raka ini? Ketawa ya.
0: Ngomongin soal ini kuliah, kalian kan tugas kuliah jalan tapi bisnis juga jalan gitu. Di luar dari bisnisnya adalah tugas kuliah gitu. Itu challenge banget gak sih bagi waktunya?
2: Lumayan.
1: Karena kita lagi sambil ngambil pretesis juga kak semester ini.
0: Oh gitu, jadi ya sibuk kuliah iya, sibuk bisnisnya juga iya. Oh oke, okay. Next, kalian punya apa? Punya pengen apa di Gyoza kalian? Ada modifikasi pengen diapain, pengen bikin warna apa atau apa ada nggak, atau produk baru bahkan di tahun ini atau tahun depan punya goals apa gitu?
1: Kita rencana itu tahun ini mau ada develop, kita udah mulai develop dari awal tahun ini. Mm-hmm. Rencananya kayaknya di akhir tahun kita mau ngeluarin menu baru.
0: Wih, gitu ditunggu kan. Tuh teman berdua ya.
1: Iya, masih belum, misterius jadi belum mulai di spill dulu nih.
0: Oke, enggak apa-apa, masih misterius. Karena apa? Karena apa?
1: Kenapa, Kak?
0: Oh, enggak, kirain tadi Agnes bilang karena. Oh, enggak. Berarti ini kalau masih misterius, kita bisa nungguin pengumumannya gitu, announcement soal kalian buka bazar ataupun produk barunya di mana nih, di Instagram sama TikTok-nya apa namanya?
1: Kalau Instagram kita itu namanya @redpandas, redpandas .id. Dan sedangkan TikTok kita itu redpandas juga sama redpandas .gyoza.
0: Wih.
1: Enggak pakai dot.
0: Redpandas ID sama redpandas gyoza.
1: Ya, boleh di-follow ya, teman-teman.
0: Oke, terima kasih banyak ya kalian udah menyempatkan walaupun lagi di jalan, lagi sibuk juga, lagi mau OTW konpo juga kali ya teman-teman berdua. Hati-hati ya. Rakai dan juga Agnes, terakhir pengen disampaikan soal produk gyoza kalian, silahkan ke teman berdua boleh.
1: Buat teman-teman berdua, kalian kalau lagi kayak perlu nih cemilan-cemilan tipis, boleh deh kalian
2: kayak aduh aku pengen makan tapi nggak pengen makan nasi,
1: boleh DM kita,
2: makan berat, boleh banget DM kita
1: di @redpandas.id.
0: Wih, gokil. Terima kasih banyak ya Rakai dan juga Agnes ya. Udah mau nelfon ke Produa Bandung. Sehat selalu, sukses terus juga. Ditunggu buat next produknya juga ya. Terima kasih, hati-hati di jalan. Bye-bye.
1: Bye-bye, thank you.
0: Gokil banget teman Produa ya. Sambil kuliah, sambil bisnis gitu. Kalau aku mah pusing teman Produa, aku pasti bakalan fokus ke bisnis. Tapi kalau aku mah fokus bisnis sih fokus. Cuman ya makannya gue makan sendiri gitu ya. Tapi mereka luar biasa bentuk konsistensi teman Produa. Tau. Dicoba juga teman Produa ya. Siapa tahu kamu pengen nyoba gyozanya atau pengen nyoba bisnisnya? Boleh teman Produa. Yang pastinya Rangga masih bakal nemenin kamu juga sampai di jam 2 siang nanti.
4: Santai siang di Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Produa FM.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau kasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain itu karena ngedadak. Terus dibayarnya sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel. Jeep.

Thank you teman Pradu buat kamu yang masih dengerin Rangga Diansyah di Santai Siang. Teman Pradu pengen update juga nih di kawasan Jalan Diponegoro. Sekarang udah terpantau ramai lancar teman Pradu, tapi bobotoh masih banyak juga ya yang di pinggir jalan lagi jajan dulu, lagi minum dulu, lagi istirahat dulu mobilnya. Dan masih banyak juga orang-orang yang melewat pakai baju Persib dan juga bawa bendera atau atribut Persib teman Pradu. Cuman dapat himbauan nih buat teman Pradu, ini dihimbau untuk tidak memaksakan hadir ke area Asia Afrika teman Pradu. Ini ada info dari teman-teman PMI juga, ada balita dan anak, bahkan ibu-ibu yang terkena dehidrasi karena memang saking padatnya. Jadi di Asia Afrika ini tuh chaos teman Pradu, terlalu padat. Jadi dihimbau untuk warganya jangan terlalu memaksakan ke sana. Jadi nikmati aja bareng-bareng di daerahnya masing-masing bisa, atau di jalanan yang lain. Yang penting kita bareng-bareng aja sama bobotoh gitu, kita happy-happy teman Pradu. Tadi juga dapat info juga pemain Persibnya belum sampai ke pendopo, belum sampai naik semua juga ke jembatan penyeberangan karena padat banget. Bahkan beberapa pemain Persib itu mereka harus turun teman Pradu dari mobilnya dan mereka harus berjalan kaki sampai ke jembatan penyeberangannya atau JPO yang ada di Asia Afrika karena akan pengangkatan piala teman Pradu. Saking penuhnya, saking padatnya bobotoh. Jadi sekali lagi jangan maksain. Tadi juga ada yang sampai pingsan, ada yang sampai udah emosi sampai naik tangkal segala. Ada teman Pradu, kita nikmati aja dengan tetap kondusif juga buat kamu. Stay safe terus dan stay tune terus di Santai Siang.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan terus RRI Radio Piala Dunia 2026.

Persib Bandung juara teman Pro 2, hat trick, tripit, bebas lah pokoknya mah, gaya bebas buat Persib Bandung teman Pro 2. Seru banget nih lihat di timeline juga, Persib dari tadi masih jadi buah bibir juga teman Pro 2. Tapi ngomongin soal hat tricknya Persib tuh menjadi salah satu legend juga, dan gak semua pemain tuh bisa dapetin teman Pro 2. Beberapa yang dapetin ya, tim Persib Bandung tuh ada Bojan Hodak jelas, terus Teja Paku Alam, Deddy Kusnandar, Ahmad Jufrianto, Beckham Putra, Robby Darwis, Mark Klok teman Pro 2. Itu adalah pemain-pemain yang dapetin hat-trick di Persib Bandung. Mungkin kalau ada yang kurang sebutin lagi teman Pro 2 ya. Tapi mereka-mereka yang dapetin itu, karena sebelumnya kan hampir beberapa puluh atau belas pemain Persib itu kan pada cabut ganti pemain, dan mereka yang bertahan dari pertama Bojan Hodak ngelatih teman Pro 2. Stay terus berarti kan, gokil. Ini hajat pisan ya. Dan Rangga lihat juga teman Pro 2, ini beberapa pemain Persib udah masuk ke jembatan penyeberangan, udah pengangkatan trofi bersama. Terus di sana tuh di foto-foto juga, dan banyak banget masyarakatnya udah tumpah ruah di sana teman Pro 2. Tapi itu belum semua pemain Persib ngangkat piala lo, bayangin. Sekarang kondisi udah jam setengah 2 teman Pro 2. Mereka jalan tadi dari jam 8. Bahkan Mark Klok pun, sang kapten pun, kabarnya tuh belum teman Pro 2, karena masih tertahan. Jadi beberapa pemain Persib tuh mereka lagi-lagi harus turun dan juga jalan kaki sampai ke jembatan penyeberangan. Habis itu mereka bakalan ke pendopo kota Bandung. Karena di pendopo juga udah pada siap teman Pro 2, udah ada legend-legend Persib, ada Indra Tohir juga, terus ada Janur di JPO juga teman Pro 2. Jadi udah siap, cuman memang saking padatnya ini sampai gak bisa kemana-mana gitu. Bahkan pemain pun gak bisa kemana-mana, saking udah penuh banget teman Pro 2. Dan dihimbau juga nih dari Gubernur kita, Kang Deddy, dia bilang kalau tahun depan juara lagi, kalau nggak sekarang juga nih, hati-hati, jangan bawa balita, jangan bawa bayi, karena khawatir banget teman Pro 2 ngelihat kondisinya yang padat juga, terus ngelihat bayi tuh katanya nggak tega juga ngelihat balita-balita. Jadi tolong dijaga aja teman Pro 2 yang bawa bayi, yang bawa balita, mending putar balik aja, jangan maksain, karena banyak korban dehidrasi juga di situ teman Pro 2. Tungguin terus update Persib Bandung juara hat-tricknya barengan sama Rangga di Santai Siang. Maybe it's the way that you make me wanna lay back.

Thank you banget teman Prodo buat kamu udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam siang tadi ya, dari jam 11 teman Prodo. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune juga, udah ikut seru-seruan. Jangan lupa tetap jaga kondusivitasnya, tetap jaga Bandungnya, saling jaga, jauhkan aksi-aksi yang vandalisme, jauhkan dari aksi kekerasan, premanisme semuanya teman Prodo. Kita happy bareng aja di hari ini. Habis ini kita bakal ditemenin sama Randy juga tapi sore nanti. Tapi sebelumnya kita bakalan gabung ke Prodo FM Jakarta teman Prodo untuk siaran music live chat. Prodo ini top 20 Indonesia ya, dan juga top 20 internasional teman Prodo. So, selamat berpesta ria untuk warga Bandung teman Prodo, untuk seluruh warga Jawa Barat juga, untuk seluruh pecinta Persi Bandung. Biarkan hari ini menjadi hari kita semua yang kerja istirahat dulu aja, berdansalah pokoknya untuk Persi Bandung. Karir ini tak ada artinya kalau kata Hindia. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: Sheila on Seven. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on Seven. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang, agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: Kota Ini Tak Sama Tanpamu yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-lamanya.
1: Number 12.

0: tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Number 6.

lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Number 4.

0: untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2. Sampai kita

dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 18 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Shiloh on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang.

0: Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

On 7 dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fitz Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kami dari
4: Gamalela Lauri Cantika dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai, selamat sore teman produseran di Aditya, nemenin kamu di Suara Ceria sampai nanti jam 7 malam. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Dan siap buat temenin kamu teman Pro 2 di Suara Ceria. Udah langsung dimulai dengan lagu yang menggambarkan Bandung dan Persib banget nih. Tensi peceri games yang bintang 5 tapi kebukan ancaman yoi. Kayaknya animo dari Bobotoh untuk berkonvoi Ria sampai dengan sore hari ini masih ada banget ya. Terus juga Rani tadi sempat lihat di live TikTok beberapa akun Asia Afrika menuju Jenderal Sudirman, walaupun diguyur hujan masih tetap ada beberapa kendaraan yang memadati sekitar situ untuk berkonvoi Ria. Gokil, respect sih. Kade iya isukan Senin. Apakah besok di hari Senin jumlah izin dan juga sakit akan bertambah? Janganlah ya, mudah-mudahan tetap sehat-sehat Bobotoh di seluruh antero Jawa Barat dan terus diberikan kesehatan supaya besok hari Senin juga bisa beraktivitas normal seperti biasa. Yoi. Sekali lagi congratulations buat Persib Bandung atas gelar juara dan juga perayaannya tadi pagi. Gokil, respect juga untuk semua pemain, staff, manajemen dan juga semua warga Bandung yang terlibat dalam acara tadi pagi. Yoi. Mungkin buat kamu yang on the way pulang atau lagi di jalan, mau update situasi lalu lintas dan juga kondisi di sekitar kamu tuh kayak gimana, boleh banget teman Pro 2 WhatsAppin ke 0812-602-09696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. So let's go, kita mulai Suara Ceria barengan sama Randy Aditya.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus ngestop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sore ceria barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Buat kamu yang udah mulai ngetap bulan depan bakalan ada film seru apa yang harus kamu tonton, kayaknya kalau pilihan Randy jatuh ke sebuah sequel dari film Pixar yang udah nyentuh franchise kelima teman Pro 2, alias Toy Story 5. Toy Story. Ini satu film yang cukup kebagi dua gitu penontonnya. Ada yang merasa Toy Story 1 sampai 3 itu oke dan 4-nya enggak oke. Ada yang ngerasa 1 sampai 4 oke. Terus ada beberapa teman Randy juga yang ngerasa Toy Story mah 1 2 doang, 3-nya maksain. Ada juga loh ternyata yang kayak gitu. Dan sekarang udah nyampe franchise kelima teman Pro 2, di mana konfliknya akan berpusat pada konflik emosional dan juga persaingan antara mainan yang sifatnya klasik kayak mungkin Woody dan juga Buzz Lightyear dengan tablet pintar yang memonopoli perhatian dari Bonnie. Jadi JC itu kembali mengambil peran sebagai pemimpin di kamar Bonnie dengan Buzz sebagai wakilnya, dan Woody kembali datang untuk menyelamatkan situasi. Kalau di film sebelumnya di Toy Story keempat kan ceritanya Woody akhirnya pergi bersama dengan Boo dan juga beberapa temannya untuk berpetualang tuh di luar dari jadi sebuah mainan lah gitu katakan ya. Mungkin ada recap dari yang pertama kali ya. Siapa tau ada yang suka lupa-lupa. Toy Story pertama tuh ceritanya tentang Woody ketemu sama Buzz Lightyear. Terus Toy Story kedua itu pertemuan Buzz Lightyear, Woody sama gengnya Bonnie. Toy Story ketiga tuh pas Andy kuliah, terus akhirnya mainan-mainannya dikasihin ke Bonnie. Toy Story keempat itu ketika ada mainan baru, si Forky. Nah, disitulah endingnya di Toy Story keempat. Woody memutuskan untuk pada akhirnya lepas dari hanya menjadi sebuah mainan untuk berpetualangan barengan sama Boo dan juga beberapa teman-temannya yang lain. Ini kayaknya secara konflik akan relatable banget sih buat anak Gen Z gitu kan, yang dimana anak kecil udah dikasih tablet ya kan, dikasih smartphone, dan POV-nya sih relevan dengan masa sekarang teman Pro 2 ya. Biar kamu makin penasaran teman Pro 2, langsung aja Rani bakalan puterin, ini dia official trailer untuk film Toy Story 5.
1: To Karen Beverly to be your beloved bride.
2: Yay! Ah! I now pronounce you husband and knife.
3: Wrong.
2: Who poisoned the maid of honor?
4: Bonnie. There's a package for you.
5: Oh, thank you, thank you.
6: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
2: Extinction, not again.
7: Bonnie, screen time's over now.
5: Okay.
2: I want to talk to you, device.
4: Please, call me Lily.
2: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
4: Yeah.
2: But then you had to ruin
4: it.
2: You're not even listening to me.
4: I'm always listening. See?
6: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
4: Now in Spanish.
2: What?
8: Yeah, I got dibs on behind the dresser.
2: Woody!
9: Jesse? Hello?
2: Is it as bad out there for toys as they say it is?
10: We're finding more abandoned toys each day.
2: We're down! Tex invaded our house, too.
10: I don't know, Jesse. Toys are for play, but Tech is...
9: That's for everything.
2: I'm losing Bonnie to this device.
11: You got a friend in me.
12: Woody!
13: Came here as fast as I could.
14: Why are you wearing a dress, Woody?
13: It's called a poncho, Forky.
15: Whoa! Someone needs a brown marker.
13: Halt! Who goes there?
16: Whoa, whoa, whoa!
13: I come in peace?
17: It's been too long, cowboy.
18: What are you, some sort of old man toy?
13: What?
19: She thinks you're old because you're bald, Woody.
18: Bonnie needs help from someone at least from the same century.
20: So long, toys.
11: You got a friend in...
13: We're gonna need backup.
11: You got a friend in me.
13: No way.
21: Just give me away, Buzz.
13: Our mission on this planet is to make a child happy.
11: You just remember what your old past is.
2: Bonnie still needs us. Come on, Bullseye.
3: Buzz, you stay here. I'm going with them.
16: You don't think I can do it?
21: Yes, no!
16: Nice poncho.
19: It's good to see them fighting again.
16: It sure is.
0: Aduh, soundtracknya khas banget tuh. You've got a friend in me. Pengen nonton deh, teman pro 2. Toy Story 5 yang akan tayang di Bioskop Indonesia mulai tanggal 19 Juni 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Suara Ceria barengan sama Radia Aditya Teman Pro 2. Kalau kamu sadar, mungkin beberapa tahun terakhir tuh kayaknya jumlah musisi internasional yang datang ke Indonesia semakin banyak deh. Terlebih mungkin karena secara penjualan tiket tuh antusiasmenya luar biasa. Termasuk konser boyband asal Irlandia, Westlife, yang dijadwalkan akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 23 Januari 2027. Ini tiketnya juga terjual habis alias sold out dalam waktu kurang dari 12 jam. Gokil. Jadi menurut promotor konser, Vola GoPro dan juga Sound Rhythm, mereka mengumumkan secara resmi melalui alaman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket telah habis sepenuhnya. Penjualan tiket umum resmi dibuka pada Sabtu 23 Mei melalui situs resmi dengan ada kategori 6 harganya 850, VIP package harganya 2,75 ya, 2.750.000. Konser Westlife ini digadang-gadang menjadi konser stadion boyband terbesar di Asia Tenggara. Saya konser Westlife dengan stadium size terbesar di Asia Tenggara ya. Dan katanya Westlife menjanjikan perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka itu akan diwarnai dengan deretan lagu hits, ikonik dan juga penampilan yang megah. Mungkin di antara kamu ada yang tahu Westlife dari kakaknya, dari orang tuanya, atau mungkin hidup di era Westlife. Apa kira-kira lagu favorit kamu Teman Pro 2? Kalau Randy sih, yang satu ini.

0: parah banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Suara ceria berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, kita bakalan update info lalu lintas di sekitar kota Bandung untuk sore hari ini.
1: Kali ini kita berada di kawasan

Pantau lalu lintas barengan sama Pro 2. Kita akan mulai dari Jalan Diponegoro, teman Pro 2. Ini terpantau ramai dan secara cuaca terpantau masih gerimis tipis. Kemudian kita akan berlanjut ke Jalan Ahmad Yani, terpantau ramai. Berikutnya dari Jalan Terusan Jakarta menuju Jalan Jakarta juga terpantau ramai. Dari Jalan KHP Hasan Mustafa terpantau ramai.

Ramai cenderung padat. Selanjutnya pantauan dari Jalan Surapati, ini terpantau ramai cenderung padat dan terjadi kepadatan di pertengahan Pasopati Teman Pro 2. Begitupun juga dari pintu Tol Paster menuju arah masuk, ini juga terpantau padat. Selanjutnya dari Jalan Cihamplas, ini terpantau ramai cenderung padat. Berikutnya dari Jalan Pajajaran terpantau ramai. Pantauan dari Jalan Merdeka terpantau ramai cenderung padat. Berikutnya dari Jalan Veteran terpantau ramai. Dan dari Jalan Asia Afrika, dari pantauan lalu lintas yang Randi dapat Teman Pro 2, ini terpantau masih padat. So itu dia Teman Pro 2, beberapa pantauan lalu lintas yang Randi bisa share buat kamu yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan dan selalu jaga batas aman kecepatan. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Sore ceria barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Di konten TikTok Randy tuh ya, dengan adanya highlight Persib yang juara, terus kemarin malam ada konvoy, dan hari ini ada perayaan dan selebrasinya. Itu bukan cuma konten tentang activity dari Bobotoh yang merayakan gelar juaranya, tapi juga ada beberapa activity dari tempat wisata dan juga hotel yang ada di sekitaran kota Bandung yang secara view tuh memang deket banget ke beberapa titik area konvoy yang ikonik gitu, kayak Pasopati, terus juga ada JPO di Asia Afrika gitu kan, di mana mereka menyuguhkan beberapa view dari beberapa kamar yang langsung ngeliatin banget kayak Pasopati gitu. Dan menurut Randy ini satu pemandangan yang unik ya, dan POV yang unik juga gitu, gimana gelar juara Persib ini ternyata berpengaruh juga secara pariwisata gitu, dalam mungkin menggait pengunjung. Karena pas Randy ngobrol-ngobrol juga sama beberapa bobotoh itu, ada yang dari luar kota, ada yang dari luar provinsi juga, bahkan yang mungkin di sini nggak punya saudara, jadi harus nginep di hotel gitu. Yang bikin Randy jadi penasaran, kira-kira ada hubungannya nggak ya antara gelar juara Persib hari ini ada selebrasi dengan tingkat pengunjung hotel di kota Bandung. Menarik nih buat dibahas. Nah teman Pro 2, sore hari ini Randy udah tersambung dengan salah satu director of sales dari sebuah hotel yang ada di Cihampelas Bandung, yaitu Truntum Cihampelas Bandung. Randy akan langsung aja sapa, udah tersambung lewat line telepon kita, ada Kak Fitri. Halo, selamat sore Kak Fitri.
1: Halo, selamat sore Kak Randy.
0: Betul ya disapanya Kak Fitri, betul kan?
1: Betul, boleh Kak.
0: Kak Fitri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Senang banget ya Persib menang.
0: Yeay. Ikut merayakan juga berarti ya.
1: Okay. Pastinya.
0: Kak Fitri, betul ya Truntum Cihampelas Bandung itu Truntum Cihampelas Bandung itu salah satu yang juga nge-up TikTok, entah itu KOL atau dari Truntumnya ya, karena masuk juga ke FYP TikTok aku tuh untuk hotel dengan view yang langsung ke Pasopati gitu.
1: Betul banget Kak.
0: Aku kepo deh, ada berapa kamar sih yang memang secara view langsung ke Pasopati gitu?
1: Cukup banyak Kak, jadi kita kan memang dari mulai standar roomnya juga kita itu ada yang langsung ngadep ke jembatan Pasopati. Tapi bukan cuman itu sih, walaupun ngelihat jembatan Pasopati tapi city view Bandungnya tetap dapet gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi memang itulah salah satunya kenapa banyak tamu yang memilih Truntum Cihampelas, karena memang lokasinya kita sangat strategis di pusat kota Bandung.
0: Oke. Aku kepo Kak Fitri, kira-kira dengan kondisi Bandung sekarang ya, Persib juara, banyak bobotoh yang juga merayakan, ngaruh gak sih secara occupancy rate hotel dari Truntum sendiri, apakah ada kenaikan gitu?
1: Nah, jadi pada momentum kemenangan Persib kemarin, okupansi hotel di Truntum Cihampelas itu memang mencapai 100%.
0: Oke. Okay.
1: Dan antusiasme reservasinya itu udah terlihat dari satu minggu sebelumnya, Kak. Tapi selain dari tingginya okupansi hotel, karena kalau weekend tuh Bandung pasti rame ya.
0: Iya juga.
1: Yang
0: sih
1: terlihat banget itu dari adanya peningkatan average room rate selama periode tersebut. Dan untuk mayoritas tamu yang menginap pun itu didominasi oleh wisatawan domestik dan bobotoh Persib yang memang memilih Truntum karena memang lokasi hotel yang strategis di pusat kota. Bisa ngelihat langsung ke jembatan Pasopati gitu kan.
0: Iya.
1: Lokasinya strategis, nyaman hotelnya, akses ke pusat keramaiannya juga memang gampang. Sama pengalaman menginapnya nyaman gitu kan di Truntum, jadi memang mereka banyak yang milih Truntum gitu.
0: Okay. Rata-rata yang datang ke Truntum untuk nginep itu datang dari kota mana Kak Fitri?
1: Nah ini menarik banget karena memang berbeda dengan weekend-weekend sebelumnya. Biasanya itu kan kalau weekend hotel itu didominasi tamu dari luar Bandung. Tapi pada momentum ini hampir sekitar 61% tamu kami itu justru berasal dari kota Bandung sendiri.
0: Wow.
1: Jadi kalau kamu yang ingin ikut merasakan euforia kemenangan Persib, jadi stay-nya di hotel kami karena tinggal jalan aja gitu. Malah diem di hotel pun itu bisa masih berasa gitu, berasa banget euforianya. Dan sisanya itu memang beberapa kota sekitaran Jawa Barat masih.
0: Oh, yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari kota Bandung gitu ya?
1: Betul, betul. Wow. Banyak sekali orang yang memang stay khusus untuk merayakan euforia ini.
0: Oke, mungkin kelihatan juga dari secara kostum pakai atribut Persib gitu ya.
1: Betul.
0: Kebanyakan iya. Tuh
1: mobilnya udah dikasih logo-logo Persib, pada pakai kaos Persib gitu.
0: Udah hebring banget
1: pokoknya
0: ya.
1: Tadi kemarin.
0: Udah hebring banget pokoknya ya. Biasanya keluarga, betul, perorangan sendiri apa gimana sih, Kak?
1: Kemarin tuh banyak yang bawa keluarga, justru itu mungkin ya. Jadi yang orang tuanya yang pengen ngerasain euforia, tapi kan anak-anaknya nggak mungkin dong ditinggal di rumah, takut kena macet gitu kan, takut susah pulang. Jadi ya masih bisa nikmatin bersama keluarga semuanya gitu.
0: Jadinya sekalian staycation ya, ih seru banget.
1: Betul.
0: Oke, dari sisi kesiapan Truntum sendiri kemarin dan juga hari ini mungkin ya, secara traffic ke restoran, terus juga breakfast, terus fasilitas-fasilitas atau lainnya, ada persiapan khusus nggak dari kemarin?
1: Persiapan karena memang sudah terlihat kalau dari minggu sebelumnya hotel kami itu memang full kan di tanggal tersebut. Jadi ya persiapan dari kita juga bikin untuk di outlet kami, karena kan kita punya Sky Lounge kak, di Pohaci Sky Lounge. Jadi di situ tuh terlihat sekali dengan jelas gitu situasi di jembatan Pasopati itu. Jadi kita buat buffet dinner dan memang fully buka alhamdulillah.
0: Okay.
1: Bahkan masih banyak reservasi yang belum bisa tertampung. Nah itu juga berdampak banget, terasa dari meningkatnya revenue outlet yang cukup signifikan. Kalau untuk breakfast sendiri ya sudah jelas lah ya, hotel kamar penuh, breakfast kami juga fully booking.
0: Oke.
1: Okay. Di rooftop di Sky Lounge itu kita bisa lihat langsung euforianya.
0: Iya. Kadang-kadang yang jadi kendala juga, yang jadi kendala aku sebenarnya kemarin nih malam minggu karena beres siaran jam 12 malam, bukan cuma tentang bingung mau nginep di mana, tapi bingung karena secara lalu lintas itu kita nggak bisa kemana-mana, kadang stuck, nggak bisa maju.
1: Tidak memungkinkan untuk pulang ya.
0: Iya, dan tidak memungkinkan, bukan nggak memungkinkan ya, maksudnya sulit kalau kita bawa kendaraan sendiri. That's why mungkin beberapa wisatawan juga memilih untuk nginep di hotel supaya satu, tahu harus nginep di mana, dan kedua bisa nyimpen kendaraan juga sekalian di situ. Jadi ke lokasi konvoinya bisa jalan kaki mungkin ya.
1: Betul. Dan buat keluarga juga kan masih bisa ikut menikmati ya.
0: Iya, betul. Oke. Ada ini enggak sih Kak Fitri promo khusus gitu, atau jam operasional yang berbeda, atau mungkin servis khusus menjelang kemarin waktu Persib juara dan secara booking kan tadi occupancy rate-nya udah 100% tuh gitu. Ada promo khusus atau hal-hal yang khusus enggak yang disiapin?
1: Ya itu, kami bikin buffet dinner khusus untuk acara Persib ini, karena kami siapin live music juga. Lalu buffetnya juga kita siapkan lebih awal, mulai dari jam 5 kita sudah standby di situ. Gitu. Jadi tamu-tamu bisa sambil bersantai, sambil nikmatin euforia juga gitu di sana. Kalau untuk promo ya kita tentunya ada promo ya, karena bisa dilihat dari untuk reservasi pun itu hampir 61% lah ya tamu-tamu yang memang menginap itu yang dari Bandung, dan mereka itu booking direct juga ke kita. Kita kasih special rate.
0: Oke, jadi nggak lewat pihak ketiga gitu maksudnya ya?
1: Lewat di OTA juga ada. Di OTA ya sekitar 40% lah lewat OTA, sisanya direct ke hotel.
0: Oke. Randy masih kaget nih, ternyata yang nginepnya ini warga-warga Bandung juga.
1: Banyak warga Bandung. Iya, saya juga pas ngeliat kan, kita setiap ada reservasi kita, tamu datang, kita registrasi, kita bisa melihat kalau itu originnya dari mana ya kak. Biasanya kita itu memang klasifikasikan. Itu di periode tersebut memang kebanyakan itu dari Bandung.
0: Oke.
1: Untuk promo-promo kami juga kita selain di luar dari yang PRSIP ini ya, kita juga banyak aktivitas menarik seperti Sunday Monday promo, barista class, table manner, birthday celebration, ada romantic dinner. Lalu kita juga ada sama KAI sama KCIC.
0: Oke.
1: Ada promo juga gitu.
0: Jadi ada beberapa kerjasama promo juga selain banyak, dari di masa periode sekarang PRSIP juara. Itu ada promo-promo lain yang juga bisa terus ada ya selain dari periode sekarang. Oke deh, siap. Berarti valid ya, dengan adanya PRSIP juara ini berpengaruh sekali ke industri hospitality, seenggaknya ke Truntum Hotel ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Betul kak. Dan saya juga melihat di teman-teman hotel yang lain gitu ya.
0: Gimana
1: saya juga tanya-tanya, itu memang rata-rata pada penuh semua di periode tersebut.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Karena memang apalagi yang daerah Cihampelas, Dagu, Asia Afrika, Braga, itu sih sudah pasti itu sudah penuh.
0: Iya, karena
1: tamu-tamu juga banyak yang info kan, Mbak, aduh penuh nih Bandung di mana-mana gitu. Alhamdulillah ya kak.
0: Karena mungkin center point banget ya, dekat ke Pasopati, dekat ke Dago, gitu kan, benar-benar.
1: Betul.
0: Ke Ciwok juga dekat ya kan, kalau dari Cihampelas bisa.
1: Ke Ciwok juga dekat.
0: Belanja-belanja. Oke deh, Kak Fitri, thank you banget udah share tentang keseruan PRSIP dari sudut pandang hospitality, perhotelan kayak gimana, ternyata ada dampaknya banget teman Pro 2. Terus juga ini mungkin bisa jadi satu potensi yang harus disadari ketika ada sebuah event yang mungkin sebenarnya sport gitu, olahraga, tapi ternyata berpengaruh banyak terhadap ekonomi. Salah satunya adalah industri perhotelan, di mana ternyata yang nginep teh kebanyakan teh orang Bandung dan sekitarnya. Bukan dari orang jauh-jauh.
1: Betul.
0: Oke, udah siap. Kami tuh thank you ya.
1: Oke, okay, thank you. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sukses selalu juga untuk RRI Pro 2.
0: Oke, okay, sama-sama. Thank you juga. Bye-bye, Kak Fitri.
1: Bye. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat jadi kabar dengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy mau informasiin buat kamu di jam 17:47. Kita akan masuk ke waktu azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Sebelum itu, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang salawat tarhim.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Sia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. How about this flow? Take off this flow.

0: Sil, biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Tapi kamu tahu gak Sil, perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam, kalau kamu menyinari sepanjang hidup aku.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Suara Ceria barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin ada rencana buat liburan keluar kota, jalan-jalan, pastiin kamu udah install aplikasi RRI Digital biar bisa tetap dengerin RRI Bandung dari kota manapun tempat liburan atau jalan-jalannya kamu. Itu satu aplikasi yang bisa kamu pakai dengan banyak banget fitur dan benefit loh teman Pro 2. Kamu bisa streaming RRI, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, terus juga bisa dapat pantauan lalu lintas. Beh, lengkap banget deh. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

Kamu berdua thank you banget buat kamu udah dengerin Suara Ceria barengan sama Randy sampai di jam 7 malam ini. Thank you juga buat yang udah WhatsApp, thank you buat yang udah sempat request juga dan ngasih situasi dan kondisi Bandung selama 2 hari ini teman Pro 2 ya. Stay safe malam ini, semoga kamu cepat nyampe rumah, bisa segera istirahat ya kan, karena besok juga hari Senin ya. Selamat kembali ke aktivitas normal. Abis ini bakalan ada Sabila yang nemenin kamu teman Pro 2 dan juga ada Indonesia Pro Indie juga di Pro 2 Jakarta. Rania pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat datang di Jaga Malam ditemenin sama, dan selamat datang di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari konser boyband asal Irlandia Westlife yang dijadwalkan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 23 Januari 2027 telah terjual habis dalam waktu kurang dari 12 jam. Promotor konser Volago Pro dan Sound Rhythm mengumumkan secara resmi melalui laman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket telah habis sepenuhnya. Penjualan tiket umum resmi dibuka pada Sabtu 23 Mei 2026 kemarin pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui situs resmi dengan kategori mulai dari Cat 6 seharga Rp850.000 hingga VIP Package seharga
0: Rp2.750.000. Info Pro 2.
2: Informasi kedua datang dari anggota grup K-pop Stray Kids, Seungmin didiagnosis mengalami dugaan retak akibat tekanan stress fracture pada pergelangan kaki kirinya, sebagaimana diumumkan JYP Entertainment selaku agensinya. Setelah menjalani pemeriksaan tambahan, Seungmin didiagnosis mengalami stress fracture pada pergelangan kaki kiri dan saat ini fokus pada perawatan serta pemulihan, kata JYP Entertainment dikutip laporan Sumpi Jumat 22 Mei waktu setempat. JYP Entertainment menyampaikan Seungmin Stray Kids juga mau menjalani pemeriksaan lebih rinci terkait gejala dan kemungkinan kondisi terkait lainnya.
0: Info Pro 2.
2: Baru saja rilis, film biopik tentang bintang pop Michael Jackson berjudul Michael akan mengembangkan untuk sequelnya. Ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fogelson memberikan sedikit bocoran soal film Michael bahwa sequelnya tengah dikembangkan sebagaimana dikutip laporan MAE Jumat 22 Mei waktu setempat. Sebelumnya film Michael yang diperankan oleh Jennifer Jackson tertutup dengan tulisan History Continues yang mengisyaratkan kemungkinan hadirnya sequel. Kami sangat antusias dengan perkembangan yang kami capai terkait film Michael kedua. Semua pembicaraan yang kami lakukan dengan pihak-pihak terkait berjalan sangat baik, ujar Fogelson.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Halo Pro 2, siap-siap. Habis ini kita bakal dengerin dulu Indie Nasional ya, langsung relay dari Jakarta. Tapi habis itu jam 8 malam ketemu lagi sama Lala kok. Jadi kamu tetap stay tune terus di Nandi Six. Apalagi kamu nih yang lagi di jalanan, yang masih konvoy-konvoy Persib, daripada bosen denger wedded ya, jadi mendingan dengerin Nandi Six FM.
1: Teman terbaik kamu. Cinta.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai

bahas dari sisi kreatifnya, gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salom Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Balik lagi sama Lala sekarang ya di Jaga Malam. Udah balik lagi nih ke Pro 2 Bandung. Tadi kita dengerin relay dari Pro 2 Jakarta. Udah dengerin ini Pro Indie Nasional ya. Jadi karya-karya kamu bisa disubmit kalau misalnya mau diputerin nanti minggu depan, langsung aja submit ya. Tadi udah dikasih tahu juga ke email ke Indie Pro Nasional itu. Kalau misalnya kamu punya karya dan kamu pengen diputerin di RRI dong tentunya. Nah, sekarang kalau udah jam 8 ini Lala bakal muterin sesuatu yang spesial banget nih. Spesial banget malam ini bakal ada acara Deep Talk ya di jam 8 malam setiap hari Minggu, atau Pro udah dicatat ya. Setiap hari Minggu jam 8. Nah, di acara ini kita bakal membahas bola dan Piala Dunia lebih mendalam. Asik banget enggak sih? Apalagi bola ini lagi happening banget ya sama Pro 2. Nah, dan malam hari ini kamu juga bakal dengerin Gaga dan juga Senti yang bakalan ngobrol sama Kang Didi Mainaki, yaitu reporter Piala Dunia tahun 2018 yang juga merupakan reporter RRI Bandung, tentang vibes liputan Piala Dunia barengan sama Kang Didi Mainaki. Seru banget gak sih? Sumpah, kayak memang ini lagi bola banget ya, bola banget gitu. Apalagi kan sekarang tadi banget habis konvoy ya Persib, terus kemarin juga Persib menang. Pokoknya bola tuh lagi happening banget. Piala Dunia sebentar lagi bakal ada, dan kebayangkan serunya kayak apa gitu. Jadi ya udahlah, memang ini lagi musimnya bola. Jadi kita deep talk ya tentang bola sekarang. So here we go. Kita akan mendengarkan podcast episode

0: pemirsa Bolcast, welcome to Bolcast Bola Podcast. Bolcast ini adalah podcast spesial, kita ngebahas putar olahraga, sporty yang kau minta. Khususnya ini kita bakal fokus di sepak bola, apalagi ini tuh kita lagi menuju kurang lebih mungkin dekat beberapa hari lagi menuju Piala Dunia 2026, Pesta Bola Dunia RRI.
1: Wow.
0: Rangga gak sendirian, udah barengan sama Bung Senpi.
1: Yes, aneh ya, biasanya di bol ya.
0: Yoi, Bung Senpi. Rana mana Rana?
1: Enggak, bukan. Beda-beda. Nanti beda, itu.
0: Beda. Ini hari ini spesial ya. Pisannya Bung ya.
1: Aslinya ini mah kita kedatangan legend.
0: Legend.
1: Legend. Kalau dengar suaranya di pertandingan tuh ada tuh.
0: Nah, benar. Ada
1: pergantian pemain. Nah, itu.
0: Mungkin kita akan minta challenge openingnya beliau menggunakan ini ya.
1: Iya,
0: opening kalau beliau lagi nge-MC Persib.
1: Yes.
0: Oi. Bung Senpi aja yang
1: tolong. Kita sambut ada Didi Wainaki. Reporter Piala Dunia loh. Kalau misalnya di sepak bola nih, ada katanya, kamu sampai liputan sampai kemana-kemana, tapi belum kemana-mana, ini udah Piala Dunia.
0: Ini.
1: Damn, dunia. Ini adalah Bung Didi, reporter dari RRI Bandung.
2: Alright.
1: Sekaligus juga MC pertandingan Persib.
0: Oke. Bapak kalau mau sombong boleh loh, Pak. Mau sombong boleh loh.
2: Harus. daripada minder mendingan sombong.
1: Coba sedikit dong pergantian pemain.
2: Nanti aja.
1: Kata, wah sombong banget ya.
0: Bener. Bajunya aja udah official Persib loh itu.
1: Oh ya dong, dapat dari mana tuh?
0: Masa beli macam.
1: Mau juara ya?
0: Prediksi dong.
2: 90% juara.
0: Amin.
1: Piala Dunia 2018 ya Pak Didi? Rusia?
2: Iya, 2018.
0: 8 tahun yang lalu ya.
1: Berapa terus?
0: 8 tahun lalu
1: 8
0: kan?
1: Tahun
0: iya.
2: Hitung sendirilah.
1: Itu sendiri, luar biasa. Kelas. Ini pernah liputan ke sana gak? Berapa lama di Rusia?
2: Hampir sebulan.
1: Sebulan?
2: Hampir sebulan.
1: Udah bisa bahasa Rusia berarti?
0: Apa yang diingat sama bahasa Rusia?
2: Gak ada. Cuman yang sampai sekarang masih keinget itu wajahnya cantik-cantik. Jadi di Rusia itu sulit untuk mencari perempuan yang wajahnya jelek itu gak ada. Nyaris gak ada gitu.
0: Nyaris gak ada.
2: Gitu.
0: Sempat ada kenalan di sana sama orang Rusia?
2: Banyak.
1: Makanya ada foto profil beliau ini dengan bule-bule di Piala Dunia Rusia. Kalau lihat profil aja seperti itu.
0: Siapa itu?
2: Banyak saya foto dengan pendukung Brasil, dengan pendukung Jepang. Ya saya milih yang cantik-cantik aja. Meksiko.
1: Tapi dari pengalaman Piala Dunia, Bung Didi, apa sih yang membedakan mungkin liputan misalnya sepak bola di Indonesia atau dengan Piala Dunia Piala Dunia?
2: Kerapihan aturannya yang paling beda itu.
1: Ketatnya?
2: Oh sangat ketat. Aturan itu dipakai jelas gitu kan. Jadi kalau rule of the game-nya seperti itu, ya kita gak bisa terobos gitu kan. Kalau di kita di Indonesia kan, kadang-kadang kita masih bisa berimprovisasi lah di lapangan gitu kan. Lewat sini misalnya, atau pakai jalur ini, ya kalau di Piala Dunia enggak gitu kan. Jadi kalau jalur wartawan ke sini, ya sudah ke sini gitu kan.
1: Okay.
2: Kalau tribun wartawan di sana, ya sudah di sana gitu kan. Tidak bisa kemana-mana lagi, tidak bisa improvisasi. Walaupun kita pemegang hak siar misalnya, kita sudah ditempatkan di satu tempat di sebelah sana, ya sudah kita nggak bisa kemana-mana. Jamnya juga kalau misalnya datang telat juga kita udah nggak bisa masuk gitu kan. Ya itu jadi pelajaran pentingnya itu, kita harus
0: disiplin juga,
2: disiplin
0: ya?
2: Disiplin segalanya, disiplin waktu, disiplin aturan itu
1: ya,
2: memang
1: ya,
2: gitu.
1: Jadi kalau nggak pakai ID tapi pakai orang dalam susah ya.
2: Nggak bisa.
0: Dilunupin flare gitu tetap ya, sama
2: nggak bisa.
1: Kebetulan kru kita dulu seperti itu ya, RRI bawa kabel masuk.
0: Nggak bisa. Dulu gitu. Pak Didi juga pelakunya.
1: Iya. Tapi dari segi atmosfer, mungkin yang lebih vibe-nya beda, apakah memang Piala Dunia misalnya big match-nya baru rame, atau memang semua tim ditonton juga sangat rame kalau Piala Dunia?
2: Yang kalau berdasarkan pengalaman saya sih, saya kan nonton waktu itu di dua stadion ya, di Luzhniki di Moskow dan di stadion St. Petersburg ya. Penuh, siapapun yang main selalu penuh gitu kan.
1: Okay.
2: Karena kan kita bisa tahu juga gitu kan. Laga anu lawan anu itu tiketnya sudah terjual jauh-jauh hari kan gitu kan. Penuh sih gitu kan. Luzhniki aja yang mirip stadionnya dengan GBK gitu kan. Karena kan GBK dibikin oleh arsitek Soviet waktu itu gitu kan. Jadi Luzhniki itu yang kemarin dipakai final Piala Dunia 2018 Kroasia lawan Prancis, yeah. Itu mirip sekali dengan GBK gitu kan, dari sisi bentuk segala macam di luarnya juga mirip gitu kan. Penuh gitu kan waktu itu gitu.
0: Bung Didi itu sampai final di sana tuh.
2: Sampai final.
0: Oh, sampai final. Pas final pun langsung masuk di stadion juga, liputan juga di situ.
2: Iya, lihat. Waktu itu hujan kan kalau enggak salah gitu kan. Lihat apa piala diangkat gitu kan oleh para pemain Prancis waktu itu. Bahkan saya banyak supporter waktu itu yang membawa replika
0: piala apa, gitu
2: piala dunia, ya saya juga
1: tropinya, ya?
2: Tropinya saya minta aja, saya minta fotoin ke mereka gitu kan. Pakai bahasa
0: apa? Nah, apa? Komunikasi bagaimana? Isyarat.
2: Nah, itu sepak bola itu ternyata memang bahasa universal gitu kan. Saya meyakini itu dan saya membuktikan itu waktu itu gitu kan. Saya dengan bahasa Inggris terbata-bata juga tidak pernah nyasar. Tidak pernah mendapatkan kesulitan gitu kan. Mereka juga toh sama aja sama dengan kita gitu kan. Beda kalau kita misalnya ke Inggris, ke Amerika mungkin karena yang sehari-harinya pakai bahasa Inggris. Kalau waktu saya ke Rusia, ada orang Rusia juga mungkin ahli bahasa Inggris atau gitu kan. Sama aja kurang gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi ada bahasa isyarat.
2: Dan relawan gitu. Itu yang penting.
0: Oh, didampingin relawan di sana.
2: Relawannya banyak dan hampir semua negara di dunia mungkin ada perwakilan relawan. Termasuk dari Indonesia juga, walaupun Indonesia tidak menjadi peserta waktu itu, ada relawannya, orang Indonesia gitu kan. Karena kan orang Indonesia pasti nonton juga walaupun timnya tidak main gitu kan. Jadi saya juga tidak mendapatkan kesulitan karena saya ketemu dengan relawan-relawan orang Indonesia gitu kan. Ada laki, ada perempuan gitu kan. Jadi tidak ada masalah lah. Nah sampai detail itu gitu diperhitungkan oleh panitia penyelenggara. Itu pelajaran yang paling penting saya pikir gitu untuk Indonesia kalau menggelar
1: Piala Dunia
2: event apapun itu gitu kan, tidak hanya Piala Dunia gitu. Event apapun itu memang harus seperti itu gitu, harus sempurna gitu.
0: Wow. Oh, kalau di luar negeri kayak gitu ya kan. Kita sempat kan yang U17 ya?
1: U17
0: yang ada di Sijalak
2: kok gitu. Nah, di Jalak lumayan gitu kan. Saya pikir sudah lumayan lah di Jalak.
1: Walaupun pernah juga ya ikut ya ke sana ya
2: di Piala Dunia. Iya, di Jalak lumayan walaupun masih dikit-dikit lah gitu kan. Kayak korek api kita masih bisa dijepit di bawah sepatu
0: susah ya,
2: bertahun-tahun ya waktu itu mau disimpan di mana pun tetap kena gitu kan, kena body protect.
1: Kalau di jalan masih dapat
2: itu gitu kan.
1: Tapi kalau berbicara dengan transportasi katanya juga di sana.
2: Nah, transportasi juga yang harus dipikirkan kalau kita menyelenggarakan event besar gitu kan. Jadi jangan sampai ada penonton yang begitu pulang itu stuck 2-3 jam gitu kan. Nunggu angkot gitu, nunggu
1: keluar angkutan parkir apa, gitu. Ya.
2: Kalau di sana itu setengah jam itu clear.
1: Stadionnya?
2: Begitu keluar, pertandingan selesai, ratusan ribu, puluhan ribu misalnya keluar berbarengan, itu setengah jam itu udah clear.
1: Wah.
2: Karena itu kan ada tram ya, kereta bawah tanah di sana gitu kan, semua jurusan gitu dan apa sirkulasinya cepat gitu kan.
0: Dan jadi, banyak juga mungkin.
2: Benar gitu kan, jadi kita datang naik udah pokoknya setengah jam clear. Nah itu gitu kan.
1: On time banget.
2: Yang harus dipikirkan juga oleh Indonesia seperti itu kalau misalnya menggelar Piala Dunia suatu saat. Misalnya kalau GBLA dijadikan host, salah satu host misalnya. Harus dipikirkan ketika pulang, naik apa ini gitu kan, kemana nih gitu.
1: Gak bingung
2: kan.
1: Ya jadi
2: iya
0: gitu. Jabar kan
2: dan waktu itu memang waktu di Rusia tidak ada motor sih saya lihat.
0: Padahal naik apa waktu itu ke sana?
2: Kereta.
0: Oh, maksudnya ke sana kemari dari hotel ke stadion naik kereta?
2: Kereta, karena kan wartawan dikasih
1: ID card
2: yang di dalam yang ada di sana ada gitu chip ya ada chip gratis. Jadi kita naik angkutan massal itu gratis, mau naik kereta bawah tanah, mau naik tram, mau bis gitu kan gratis. Kalau taksi kita bayar.
0: Di scan kayak gitu, kayak e-money gitu nggak? Di tap gitu atau gimana?
2: Ya begitu. Digesek gitu lah.
0: Keren ya berarti ya. Udah maksudnya semaju itu. Belum lagi atmosfernya kebayang ya.
1: Iya makanya.
2: Ya kalau bayar cash saya pikir lama gitu kan. Naiknya nanti sirkulasi orangnya akan

0: Siapa tuh?
1: Argentina.
0: Argentina.
1: Saya nggak pernah pindah ke lain hati. Kalau ada Piala Dunia selalu Belanda dan Argentina.
0: Karena ada Messi juga enggak?
1: Enggak juga.
0: Enggak gitu. Juga ya.
1: Itu mah jangan tanya alasan kenapa gitu kan. Bingung gitu kan. Bingung.
0: Jadi kayak sama ke Barcelonanya
2: gitu. Nah, ya. Itu. Ini orang belum tahu mungkin Bung Didi itu sebenarnya apa? Fansnya tuh apa aja selain Persib? Ngefans ke apa aja bola?
1: Sepak bola itu mengajarkan keindahan dan mengajarkan apa menimbulkan rasa memiliki yang tinggi.
0: Iya, iya.
1: Itu berlaku ke Persib, rasa memilikinya tinggi dan mengajarkan keindahan itu sepak bola ya Barcelona. Kalau yang ingin nonton indahnya sepak bola ya tonton Barcelona lah.
0: Tapi hasil akhir kan Madrid bagus.
1: Juaranya Barcelona bos sekarang.
0: Iya sih. Iya sih.
1: Madrid tahun sekarang Madrid ya masa gelar lah.
0: Iya gitu. Sih, benar sih.
2: Nah, berarti Bung Didi ngikutin banget juga ya Barcelona, update terus ya soal Barcelona.
1: Ikut. Dari mulai dulu Hristo Stoiko pemain Bulgaria.
2: Kamu gak tahu masih. Saya gak tahu itu. Tapi saya belum tahu lah itu.
1: Pokoknya pemain-pemain top dunia itu pernah main di Barcelona sebenarnya gitu kan. Coba Anda sebut siapa pemain top di dunia.
2: Ronaldinho.
1: Iya Barcelona lah gagahnya gitu kan. Ronaldo Brasil.
2: Botak ya.
1: Di mana gagahnya dia di Barcelona. Gitu.
0: Bahkan Figo pun pernah di Barcelona.
1: Luis Figo gitu.
2: Thierry Henry pun Barcelona.
1: Thierry Henry.
0: Jangan lupa
1: Ibrahimovic. Pokoknya nama-nama besar itu semua pernah main di Barcelona.
0: Bener. Mantan pelatih kita timnas Patrick Kluivert.
1: Patrick Kluivert.
2: Barcelona itu bagus loh itu ya.
1: Oh.
2: Gimana tuh?
1: Pokoknya sudah lah Barcelona.
2: Nah, tapi berseberangan berarti sama Senpi. Bung Senpi kan Madrid
1: ya,
2: banget
1: ya. Ya bagus, ya bagus. Ya, ya, hidup ya. Itu ya memang harus seperti ini gitu. Ya, ya, ya. Gak rame dong kalau kita semua sama aja gitu kan. Dan di ajaran agama kita, di agama Islam gitu kan. Perbedaan pendapat itu ya hikmah, harus dipelihara gitu. Oh, iya. Dari perbedaan itu kita akan tahu kebenaran gitu.
0: Ya, kan. Demikianlah mutiara pagi.
2: Bukan.
0: Mutiara pagi.
2: Bola.
0: Tapi sebenarnya Madrid pun saya nggak terlalu ini ga. Main PES-nya aja. Juve saya yang.
2: Oh Juve ya. Oh ya.
1: Ini Piala Dunia apa klub beban sih?
2: Kan kita ada. Soalnya ini Arsenal. Menjadi juara kan.
1: Lumayan lah.
2: Licik. Gak ada sensi karena beliau ini.
0: Aduh kemarin dia sensi banget emang aduh.
2: Baik ke Piala Dunia nih. Kalau menurut Bung Didi sendiri ada bakal ada kejutan apa gak gitu? Karena ini peserta lebih banyak juga gitu.
1: 48 sekarang ya.
2: Iya kan?
0: Betul.
1: Kejutan dari sisi siapa juaranya maksudnya?
2: Iya atau kayak tim kuda hitam
0: gitu. Atau dengan banyaknya ini kan merata gitu.
1: Kuda hitam itu dalam sebuah turnamen selalu ada. Selalu ada pasti gitu. Kita ingat Maroko waktu itu kan.
2: Iya, benar kan, Qatar ya.
1: Siapa yang nyangka Maroko akan ke empat besar misalnya gitu kan. Enggak ada yang nyangka lah sama sekali gitu kan. Di Rusia, Kroasia siapa yang nyangka Kroasia lolos ke final?
0: Itu dia.
1: Enggak bakal ada gitu kan.
0: Benar.
1: Nah, sekarang juga mungkin akan ada kuda hitam. Dan itu yang sulit memprediksi kuda hitam itu gitu. Kalau memprediksi kemungkinan
2: juara.
1: Siapa juara mungkin agak-agak mudah ya. Mungkin tidak akan jauh lah dari juara bertahan Argentina. Spanyol, Brazil. Prancis mungkin. Ya Brazil bisa masuk lah. Belanda mungkin masuk gitu kan. Tapi ya itu. Kayak Belanda itu juara tanpa mahkota loh gitu kan.
0: Sama Italia juga gitu.
1: Nah itu apa Italia sekarang gak lolos gitu kan.
2: Nah ini kenapa sih? Apa yang suka Italia sebenarnya ada gak?
1: Jadi kalau kuda hitam kita bisa lihat nanti setelah satu atau dua pertandingan di penyisian grup. Mungkin baru akan ketahuan siapa kuda hitamnya.
0: Itu terlihat saat kemarin Maroko ya. Maroko bagaimana superior di grup tapi benar-benar lolos dan wah luar
1: itu.
0: Biasa.
2: Oh iya itu Maroko. Ini Asar Hakimi ya?
0: Benar. Tapi dengan 48 negara keseruannya apakah akan sama? Kalau kita melihat dengan ketatnya juga tiap grupnya.
1: Ya yang pasti mungkin akan banyak orang ngantuk di kantor aja gitu.
0: Karena kan. Subuh.
1: Ya, iya gitu. Karena kan akan semakin waktunya semakin panjang gitu
0: iya,
1: kan.
0: Benar.
1: Waktunya mainnya kan pagi, subuh gitu kan. Ya harusnya pimpinan-pimpinan di tempat kerja itu harus ada toleransi harusnya gitu kan.
2: Soal apa nih contoh absen kah atau apa gitu?
1: Yang pasti toleransi aja gitu. Jangan terlalu ketat lah. Ini Piala Dunia loh gitu kan. Yang pestanya pesta semua masyarakat di dunia
0: betul,
1: gitu.
0: Betul. Apalagi RRI akan menyiarkannya juga.
1: Itu.
0: Pesta
1: siaran.
0: Bola.
1: Oh, RRI siaran.
0: Betul, pesta bola dunia.
1: Oke.
0: Nanti Bung Didi kan tugas ya.
1: Oh jadi pendengar ada variasi ya. Selain nonton di televisi bisa dengar radio. Itu mengasihkan loh.
0: Kan dilakukan juga 2018.

0: itu menghasilkan loh. Jadi gimana, kita sekalian promosi ke pendengar RRI yes. gitu kan. Itu menghasilkan gitu kan. Hmm. Jadi bisa gambarnya lewat televisi gitu kan. Suaranya bisa pakai radio. Itu akan menghasilkan.
1: Oh. Itu yang terjadi di 2018 ya.
0: Beda, itu akan atmosfernya beda.
1: Nah.
0: Kita pernah soalnya gegebegana teh bedalah sok nonton gitu kan. Oh, iya. Jadi mulai sekarang kita terus sosialisasikan apa
2: nonton TV volume kecilin, radio gedein.
0: Matiin, jangan dikecilin. Matiin aja gitu kan.
1: Tapi 2018 gitu loh, kita RRI sebagai pemegang hak siar nontonnya TV tapi suaranya Bung Didi.
2: Serius.
1: Itu yang terjadi.
0: Ya mungkin agak delay 1-2 detik gitu kan.
1: Enggak, on time.
0: Berarti saya bagus seperti itu ya.
1: Mana ya?
2: Sombong mah.
1: Terus iya sih.
2: MPN-nya gimana saat itu? Kerasa banget ya MPN?
1: Kerasa banget, kita nobar memang di depan banyak banget. Apalagi terakhir yang big match dan semifinal itu terasa banget. Karena semuanya nonton dan juga dengar bareng juga.
2: Kalau di sana gimana? Apakah pakai telepon gitu atau mic itu disiapin? Kan kalau di stadion suka pakai telepon.
0: Ya itu dia. Kan kalau siarannya mah di Jakarta gitu kan. Kalau di sana mah kita di Rusianya mah kita hanya fokus ke sisi-sisi lainnya saja.
1: Gitu. Jadi tidak running ya.
0: Tidak running di sana gitu kan. Tidak running di sana. Jadi kita mah hanya sisi lainnya saja di sana mah gitu. Sebelum pertandingan atau saat jeda gitu kan. Nah, kalau siarannya di studio di Jakarta gitu kan. Jadi kita dikasih saluran khusus gambarnya tanpa komentari gitu ya, komentari tanpa reportase gitu kan, dengan atmosfer saja. Nah, di komentarnya sama orang gitu. Runningnya orang kayak gitu.
2: Kecelotot enggak sih kalau banyak nama-nama?
0: Ya wajar lah gitu kan. Wajar. Enggak ada yang sempurna gitu kan.
2: Kalau orang Polandia Maroko. Kan susah nama-namanya kan.
0: Nah, gitu. susah, tapi enggak adalah bagi saya sih. Yeah. Sombong lagi boleh kan?
1: Boleh. Emang karakter
0: kalo sih. Kalau bagi saya emang enggak ada yang susah. Selama kita mau berusaha itu enggak ada yang susah.
2: Itu dia, benar ya.
0: Tuhan itu kan memberikan akal ke kita itu untuk apa, memecahkan masalah gitu kan.
1: Benar.
0: Dan masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya gitu kan. Enggak mungkin Gusti Allah ngeluarkan masalah tanpa jalan keluarnya.
1: Atuh nuhun Ustaz Didi ya, kita telah kembali lagi.
2: Selain MC Persib,
0: kenapa ini tepuk tangan benar atau memang
1: benar? Enggak, kita heran aja Bapak bisa ngomong gitu.
0: Ya usia bertambah.
1: Lebih wise ya.
2: Tapi Bung Didin itu ini enggak sadar kalau Bung Didin itu banyak dikenal orang gitu. Sadar enggak kalau orang-orang pada tahu Bung Didin gitu, legend gitu loh. Dari suaranya di MC Persib juga gitu.
0: Ya makanya kalau saya keluar suka pakai kacamata hitam.
2: Silau atau apa?
1: Pakai masker.
2: Pakai topi gitu ya.
0: Afgan. Enggak tahu saya mirip Afgan. Enggak. Gimana? Ya kadang-kadang ada yang kenal. Kadang ya enggak gitu kan. Atau misalnya kalau ada yang nanya, Pak minta foto, memang siapa saya gitu. Kan Bapak teh anu enggak mirip, bukan saya mirip gitu kan. Tapi dah enggak percaya, ya enggak apa-apalah gitu. Maunya orang kekara di peta foto embung gitu kan. Raffi Ahmad wae yang mungkin artis-artis yang lebih gede aja mungkin yang privasinya bahkan nyaris tidak ada ketika keluar rumah. Maunya orang kekara di peta foto embung kan gitu kan. Ya itu mah enggak masalah lah. Justru malah jadi tambah silaturahmi, tambah saudara.
1: Ya. Benar. Makanya kalau di stadion nih bukan Bung Didi MC-nya, ini vibe-nya beda. Baru itu seru.
0: Enggak, karena memang saya sudah lama saja mungkin.
2: Berapa tahun total?
0: 20 lebih lah, 20 tahun lebih.
1: Tapi dulu memang dari turun-temurun RRI ya kalau.
0: Makanya siapa Raga namanya. Makanya enggak gitu kan. Kalau mau. Kalau mau minat gitu. Gitu. Dulu kan yang kita ingat gitu kan Kang Dadang Romansa
1: almarhum. Ya benar.
0: Di Stadion Siliwangi gitu kan. Kang Dadang tua, pensiun atau mungkin capek atau apapun gitu. Diturunkan ke almarhum Pak Pujo, Mas Pujo gitu kan. Mas Pujo karena kesibukan dengan MC apa
1: lainnya, ya
0: pekerjaan yang lain, turunkan lagi ke saya. Nah, saya yang belum punya
2: keturunan.
0: Betul. Yang belum punya gitu kan ke siapa kira-kira gitu.
1: Kalau saya enggak, saya enggak.
2: Kenapa? Kan
1: beda.
0: Enggak, kalau misalnya Anda berdua minat, ya saya tinggal lihat pendekatan seperti siapa, pendekatan siapa yang lebih.
1: Wah.
0: Yang ada pelicin. Saya kan itu aja.
1: Ada pelicin.
2: Ini kayak ujian ya.
1: Tapi memang berasa beda ya Pak, kalau misalnya kemarin juga membawakan AFC, nama-namanya juga susah ya untuk di
2: sebutkan ya.
1: Karena viral juga ini video Pak Didi saat menghafalkan pemain-pemain Thailand.
0: Yang paling sulit memang, yang paling sulit memang nama-nama Thailand. Thailand itu ampun, minta ampun susahnya. Oh,
1: contoh ada nggak contoh?
0: Karena kan huruf-huruf matinya misalnya C, H, P, baru ada huruf hidup A gitu. Nah dibacanya C, P atau H coba? Kan juga bingung gitu kan. Terus namanya aneh gitu. Kalau nama-nama Korea kan gampang. Korea itu pasti tiga suku kata pasti gitu. Kim Jong Un.
2: Iya sih. Kim Jong Un.
0: Enggak, maksudnya misalnya Pak Ji Sung gitu kan. Itu pasti tiga suku kata. Itu pasti gampang. Jepang pasti dua suku kata. Dua suku kata itu pasti Jepang gitu kan. Hidetoshi Nakata misalnya.
1: Nakamura.
0: Yoshimura siapa? Itu pasti dua kata, gampang. Thailand yang sulit. Polandia pun yang ada Q-Q-an belakangnya masih agak mudah.
2: Justru mudah.
0: Bagi saya.
2: Cina tuh.
0: Cina apalagi Cina hanya dua suku kata juga. Lujin, Lianjin. Cuma dua suku kata gitu kan.
2: Bener.
0: Kayak orang Rusia yang namanya belakangnya Pian gitu kan, juga gampang, tidak terlalu sulit gitu bagi saya gitu kan. Yang sulit tuh hanya Thailand.
2: Canatip.
0: Yang saya rasakan gitu kan. Dan itu bisa disiasati sebenarnya.
1: Dengan?
0: Ya misalnya kalau nama belakangnya sulit, nama depannya aja yang gampang gitu.
1: Nah, boboto mata apalin.
0: Iya. Jadi jangan. Atau lamun kurang disebut ke nama belakang dan nama depannya utuh mah tuh bola na keburu ke mana kemarin gitu kan kurang disebut ngaran age kan.
1: Tapi harus pakai bahasa Inggris juga ya kalau AFC kemarin ya.
0: Ya.
2: Substitution.
0: Loh ya jangan ngeledek saya enggak bisa bahasa Inggris dong.
2: Enggak.
0: Tapi yang pasti kan bahasa Inggris itu tidak harus fasih dah kita bukan orang Inggrisnya.
2: Benar.
0: Yang penting mah lawan bicara kita mengerti, ya sudah beres urusan kan itu gitu loh.
1: Langsung bisa kedengar semua pergantian pemain.
0: Number 2 hiji teh naon. Number 21 pernah digorowokan ku stadion.
1: Depannya Inggris dulu tapi lupa
2: nomor 21.
0: Benar, substitution for Yemen team waktu itu. Tim nasional Yaman lawan tim Indonesia di Stadion Siliwangi waktu itu. Timnas Indonesia melawan timnas Yaman waktu itu. Substitution for Yemen team number dua hiji bahasa Inggris naon di poboting. Kita kan tidak boleh ada pakem lama gitu. Number 21. Itu masalah. Iya gitu kan. Justru jadi
1: gimik.
2: Lucu juga jadi.
0: Begitu beres 21 teh kan tempat orang nonton filmnya gitu kan.
2: Diwan
0: gitu kan. Gitu kan.
1: Benar sih.
0: Tapi yang namanya manusia lupa ya gimana
2: tuh. Benar.
1: Tapi sepengalaman membawakan pertandingan ada enggak yang memang kesel atau apa ya yang enggak srek gitu sama hati lu?
0: Enggak. Kalau saya berusaha, nah ini pelajaran juga ya untuk teman-teman reporter begitu kan, calon-calon reporter. Diusahakan ketika kita mau berangkat bekerja ke stadion misalnya, ya hilangkan dulu gitu masalah gitu. Misalnya kita jangan bawa masalah dari rumah. Di rumah kita punya masalah, jangan dibawalah gitu kan. Karena itu akan berpengaruh, akan terbawa gitu kan. Jadi misalnya saya ke para Rusingi aja memajikan Pasea misalnya. Atau misalnya Beas.
1: Tinggal
0: setik. Setik gitu kan pasti kepikiran gitu kan namanya juga manusia. Tapi ya itu saya berusaha hilangkan dulu gitu masalah itu. Jadi ke stadion itu ya kita pure hati, THT, rek main bola weh gitu kan. Jadi itu tapi sulit sih sulit gitu kan. Tapi dah ya harus begitu.
2: Itu challenge-nya ya, serunya juga di situ mungkin.
0: Iya, dan memang yang disebut profesional itu harus begitu gitu. Jangan dicampur adukan gitu masalah di rumah dengan pekerjaan. Jadi alasan kunaon di ngomong tuh jadi itu semangat. Pusing aja pemajikan aja manyun aja. Oh salah orang.
2: Jadi selama di sana alhamdulillah selalu on terus ya Pak Didi.
0: Ya itu ya. Harus begitu. Ya gak tahu sih kalau yang menilai mah saya tidak berhak menilai diri sendiri ya. Yang menilai mah kan hanya teman-teman yang ada di sana gitu kan.
1: Tapi balik lagi Piala Dunia yang Rusia itu makanan masalah gak sih? Karena kan ketahu di sana juga ya mayoritas non muslim ya.
2: Bener-bener ini.
0: Tilu hari juga nama rada pusing lah teh.
1: Jadi makan apa?
0: Roti. daging, bir. Ya kan, loh, ya kan kayak bir itu ya cinteh mandi orang ya, gitu kan ketika habis dikasih makan dikasih airnya ya pasti bir. Gitu kan 3 hari mah aduh asap pusing ya gitu kan.
2: Tapi, itu terus karena makan itu terus gitu
0: ya,
2: terus.
0: Ya saya kan belum punya terus banyak referensi. Oh. Kalau 1-2-3 hari kan saya belum punya banyak referensi makan nyari makan yang cocok dengan lidah kita di mana kan. Ya kalau setelah 1 minggu berjalan mah kadang-kadang kalau mau pingin nasi main aja ke KBRI gampang.
3: Oh, ada disediakan.
0: Bukan disediakan di KBRI itu ada kantin gitu kan. Ayah bakso tahu. Ayah nasi Padang, ayah bakso tahu gitu kan.
2: Oke, apa makanan Indonesia lah gitu
0: ada
2: ya.
0: Ada di KBRI gitu kan.
1: Mahal tapi. Mahal.
2: Harganya itu gimana tuh?
0: Enggak, waktu di Rusia mah justru gratis.
2: Di KBRI-nya tuh.
0: Di KBRI gitu kan. Oh, jadi untuk wartawan itu karena enggak ya. Jarang orang Indonesia yang berkunjung ke Rusia sebenarnya.
3: Iya, benar.
0: Wisatawan itu jarang gitu kan. Event-event juga jarang digelar di Rusia. Jadi ketika ada sekalinya ada acara kayak kemarin Piala Dunia 2018, itu waduh kita disambut.
2: Oh, resep kemarin
0: gitu. Enak pisan gitu ku staf KBRI. Jadi saya salut lah ke apa staf KBRI waktu itu gitu kan. Ada orang Cimahi malah yang kenal dekat dengan saya gitu kan. Okay. Pak Yusep gitu kan, wah saya diajak jalan-jalan keliling-keliling di sana gitu kan. Jadi jarang sekali ada kunjungan orang Indonesia yang ke Rusia, jarang.
2: Yo, jadi kayak ada tamu gitu sih mereka gitu ya kan. Gitu di Rusia.
0: Iya.
2: Dan tahu nih di tegak negara
0: betul, ini. Betul, karena jarang kan orang yang main ke Rusia gitu. Loh. Kesannya orang Rusia itu kaku. Karena dingin cuacanya salju.
1: Dexter,
0: kesannya mafia, gitu. Ya itu. Tidak ternyata. Saya mentahkan itu ternyata waktu itu gitu kan. Enggak, tidak kaku ah. Gitu kan. Malahan saya nanya alamat, kalau dia tidak tahu, tunggu, wait. Saya nanya dulu ke teman yang lain.
1: Misalnya Pi, ya.
0: Iya, Pi, Ciawi Tali itu di mana, Pi?
1: Ada ke tatu.
0: Dalam di urang, aduh abdi ke tamu, teterang, punten. Udah beres urusan kan.
2: Beres,
0: Di sana mah dibantu. Di sana mah, sebentar, saya tidak tahu, sebentar, saya cari dulu. Saya Pi nanya pasti ke Rangga. Atau Rangga bisa nggak tahu, nanya lagi ke siapa. Gitu. Sampai ada informasi yang jelas gitu kan. Jadi kita tuh gak bakal nyasar. Jadi prekemanusiaannya tinggi sih. Kalau di luar negeri itu gitu yang patut kita pelajari, yang patut kita adopsi itu salah satunya.
1: Makan gratis, transportasi gratis, uang saku penuh dong.
2: Oleh-oleh bawa apa dari Rusia waktu itu, Pak Didi?
0: Banyak.
1: Ada yang nitip banyak.
0: Banyak.
1: jersey ada ya.
0: Iya.
2: Foto pakai bendera Persib juga.
1: Iya di sana.
2: Ya.
1: Sampai diangkat oleh
0: Persib. Saya bawa. Juga. Pokoknya dari sini saya bawa jersey Persib, saya bawa sal Persib beberapa biji waktu itu. Saya sekalian promosiin Persib waktu itu gitu. Dan dia banyak yang nanya di sana, ini tim mana ini gitu kan. Persib.
2: Apa itu
0: Persib? Tim number one in Indonesia. Oh ya,
1: I'm MC.
0: Pokoknya ini tim terbesar di Indonesia nomor satu gitu. Oh gitu. Ceng, tuker ini, tuker apa? Tuker sal.
1: Oh.
0: Ya udah, sok.
1: Sama negara atau apa?
0: Iya, saya waktu itu dapat dari sal dari Polandia kalau nggak salah gitu. Ada lah di rumah gitu.
2: Keren.
0: Tuker gitu kan. Yang anu payu mah tukeran koin.
2: Uang receh.
1: Lah, kau udah bersihan.
0: Pak. Uang receh mah. Ada orang yang kerjanya teh minta uang receh aja ke tiap orang gitu.
2: Ngumpulin
0: bareng. Iya, ngumpulin jadi Indonesia uang receh Indonesia ini. Uang receh Australia misalnya kayak gini gitu kan.
2: Berarti banyak Bapak di rumah uang receh gitu waktu itu.
0: Saya mah enggak begitu, cuman uang receh saya yang diminta oleh dia gitu kan. Saya mah bukan penikmat yang seperti itu sih, enggak.
2: Nah, di podcast ini penasaran juga ya soal pedagang ya. Karena kan kalau di kita banyak ya pedagang dulu-dulu
1: di dalam
2: stadion gitu loh.
1: Kan ada kerupuk ya.
2: Oh, tahu sendang
0: gitu. Enggak. Kalau yang pedagang asong mah enggak ada.
1: Di dalam stadion tuh enggak ada.
0: Hanya di lorong stadion itu ada stand-stand yang memang
1: official
0: Iya, yang sudah bekerja sama misalnya bir, ya roti atau apalah gitu kan ada di sana. Jadi setengah main itu Ketika istirahat misalnya kita bisa ke lorong dulu. Oh,
2: minum bir dulu.
0: Minum bir dulu, iya. Merokok dulu gitu kan. Dan tidak bisa nonton sambil merokok itu gak boleh.
2: Kalau di kita masih suka ada yang kayak gitu?
0: Ada aja. Dong. Di kita mah walaupun aturan tidak boleh, saya juga umumin jangan merokok iya. Ya susah.
1: MC-nya juga di kita.
0: saya merokok tapi di tempat khusus kalau saya mah gitu kan, tidak di tribun gitu. Nah, kalau di luar negeri itu gak ada yang merokok selama pertandingan. Jadi ketika, ketika setengah main, itu mereka turun dulu. Minum dulu, merokok dulu, dan ketika akan main lagi gitu kan, dia tidak bakal hilang tempat duduk. Kursi itu
1: nggak
0: bakal
1: ada hilang. Nomor ya.
0: Kalau di kita, di dia tinggalkan segedeng pas balik dia, kamar ada tempatan batu. Akhirnya orang negor piomong kan.
1: Berarti nggak ada juga yang duduk-duduk di tangga ya, langsung?
0: Nggak ada. Tangga itu memang murni untuk
1: jalan,
0: untuk. Lorong gitu.
2: Oh, euforia bayang seru ya.
1: Beda banget piala dunia.
2: Itu supporternya gimana tuh supporternya?
0: Nah, bedanya? Itu yang mungkin harus kita pelajari dulu. Yeah. Satu pelajaran penting itu. Saya beberapa kali pulang bareng dengan dua kelompok supporter yang habis bertanding.
1: Negara berbeda
0: supporternya. Yeah, yang saya rasakan ngeri waktu itu ketika semifinal. Inggris melawan Kroasia.
1: Hooligan Inggris mah.
0: Beres pertandingan Inggris keokan, kalah, bukan keok, kalah ya gitu kan. Kalah Inggris gitu kan, keluar bareng dengan pendukung Kroasia. Pendukung Kroasia nyanyi-nyanyi itu yang ngalai deh. Mari-mari numbir deh, nyoba baturan bojan hodak gitu kan. Ya ada wajah-wajahnya begitu gitu kan, wajah-wajahnya khas bojan hodak. Iya begitu gitu kan. Itu bareng dengan pendukung Inggris bareng. Tapi ya sudah, tidak ada keributan. Hanya seperti itu aja gitu. Nah itu dewasanya supporter luar negeri itu. Ya rivalitas itu hanya di stadion, hanya 90 menit di lapangan. Yeah. Ketika keluar stadion ya sudah. Kita kalah ya sudah kalah. Aduh. Kita balas nanti di pertandingan berikut. Kan seperti itu mungkin gitu kan. Jadi diurang mau kan. Ya nih, piomongin gitu. Ya sudah gitu kan.
2: Rumah makan apa gitu kan udah aja maksud saya itu
0: kan. Pertandingan itu apapun itu terutama sepak bola kan hasilnya hanya ada 3 gitu kan. Kalah, menang dan draw. Udah itu aja gitu. Ada orang teh eleh tuluy moal, menang tuluy oge moal, draw tuluy moal. Kan begitu.
2: Bener.
0: Dah hirup ngaranana lagi kan gitu. Ya sudah tuh. Eleh tetap dukung merendunya menang sanjung begitu. Itu yang membedakan. Kalau di luar negeri waktu itu gitu. Aman-aman aja gitu.
2: Dewasa ya?
0: Iya, gitu kan. Karena ya mereka sudah datang ke stadionnya memang tidak hanya memberikan dukungan tapi juga hiburan gitu wisata, jadi sudahlah enjoy aja gitu kan.
2: Mereka emang datang tuh nyiapin mental untuk itu juga,
0: bener.
2: Siap untuk kalah juga.
0: Iya. Di orang mah kan kadang-kadang kudu mengenang wae gitu kan.
1: Meskipun itu pembatasnya hanya steward aja ya kalau tidak salah ya.
0: Ya pokoknya mah ketika pulang mah tidak ada pembatas bos. Ketika pulang.
1: Kalau di dalam kan di stadion.
0: Ya kalau bareng kalau di dalam mah ya steward ada, terus juga kan tribunnya juga dipisah pasti gitu kan. Ketika pulang kan ya sudah berbaur, apalagi naik kereta cepat misalnya, naik kereta api bawah tanah bareng-bareng. Sok. Tapi dah damai-damai wae gini kan.
1: Itu beda vibe-nya ya.
2: Kebayang ribut di kereta cepat bawah tanah gitu kan. Wah,
1: diwus ya.
2: Wah, repot. Luar biasa. Ini main lagi.
1: Piala dunia.
2: Keren.
1: Tapi kalau berbicara sekali lagi mungkin di 2026 prediksi Bung Didi nih mungkin ada tim kesayangan ya, tim kesayangan selain itu juga kekuatan yang paling patut dilihat di 2006.
0: Kalau lihat materi pemain, mungkin semua orang akan sepakat Prancis mungkin akan jadi unggulan. Gitu kan. Karena dari mulai belakang sampai depan itu mentereng semua. Ya,
2: bener,
0: tapi kalau dari sisi subjektivitas, ya saya tetap menjagokan Belanda dan Argentina.
2: Prediksi gitu. Memang kuat ya,
0: beliau gitu kan.
2: Prediksinya kuat. Oke. Prancis ya.
0: Masih perlu diperdebatkan
2: nggak? Enggak.
1: Nanti kita mulai di luar aja.
2: Oke, thank you banget nih buat pemirsa Bolcast sudah nonton di episode pertama ini. Dan jangan lupa buat terus dengerin Bolcast apalagi sepanjang Piala Dunia ini barengan sama Rangga dan juga
1: Senpi.
2: Pamit undur diri.
1: Bye-bye.
2: See you di Bolcast berikutnya. Bye-bye.
4: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
5: Jangan

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

ya barudak boboto masih pada wedded nggak hari ini ya? Terpantau sih depan kantor, depan Diponegoro 61 masih banyak wedded dan masih banyak membawa bendera Persib ya. Kalian tidak ada capeknya ya, luar biasa. Memang energinya boboto ini luar biasa ya. Iya tuh deh Persibnya juara, iya juara gitu kalau kata yang di jalan mah cina. Coba spill dong Kelala, teman Pro 2 ada gak yang kemarin atau hari ini turun ke jalan? Kasih tahu dong, karena kemarin aku lagi di Jakarta jadi sedih tidak bisa ikutan konvoy. Tapi aku suka lihat sih di SK teman-teman aku dan di official Persibnya juga bareng-barengan sama KDM sama pemain-pemainnya juga. Ih, seru banget ya hari ini ya. Tapi yang aku lebih hebat lagi tuh kalian ya yang masih turun ke jalan sampai malam ini dari pagi karena udah diterjang sama hujan badai halilintar pun kalian masih gas ya. Mungkin ada beberapa pasukan yang sudah gugur, sudah demam, jadi balik ke rumah. Tapi masih ada yang bertahan ya, terutama di bawah Paspati. Dan di tadi tuh aku lihat di live TikTok gitu ya, sebelum aku berangkat ngantor tuh kesini. Aduh ngantor, cina ini paling sih palingnya. Sebelum aku berangkat siaran, temenin teman-teman Pro 2 sekarang ini, aku tadi cari-cari informasi dulu nih di live TikTok. Aku carilah info konvoy Persib malam ini gitu. Terus aku nemu lah tuh di bawah Pasopati itu masih ramai banget nih. Kalau misalnya kedengeran ini depan kantor pun masih wedded gitu ya. Masih ramai banget. Terus ternyata di bawah Pasopati itu benar-benar penuh banget. Pada bawa-bawa flare, bawa bendera, terus sama di Jalan Asia Afrika. Cuman tadi selama aku jalan ke sini sih aman ya guys, tidak terkena macet. Nah, apalagi nih ya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tuh ngejanjiin bonus 1 miliar untuk Persib Bandung setelah dia udah juara Super League 2025-2026. Keren banget. Bonus itu tuh diumumin langsung sebelum ngikutin konvoy kemenangan Persib di Bandung hari ini ya. Nah, KDM tuh bilang ini tuh merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh elemen tim Persib sepanjang musim gitu. Nah, dia juga nambahin keberhasilan Persib tuh menjuarai Liga Indonesia 3 kali berturut-turut tuh jadi sejarah besar nih dalam sepak bola Indonesia tahun Pro 2. Dia bilang kayak gini, ini berkat kerja keras seluruh tim Persib Bandung mulai dari manajer, ofisial, pelatih, pemain, dan boboto gitu. Terus dia juga bilang semuanya sudah mewujudkan cita-cita besar dalam sejarah sepak bola Indonesia jadi juara 3 kali berturut-turut. Terutnya nya atau jelas ya Persib boy Persib nuaing boy. Kadem juga bilang dia tuh pengen banget berbagi kebahagiaan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat yang ikut merayakan keberhasilan Maung Bandung cina. Dia bilang juga bonus 1 miliar itu berasal dari keuntungan hasil peternakan sapi miliknya. Bede, luar biasa memang KDM ya. Saya lagi panen sapi, pasti ada untungnya cina. Itu saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib Bandung, katanya gitu. Nah, Kang Deddy juga bilang bonus itu tuh rencananya bakal diserahin secara resmi pada 3 Juni nanti Pro 2 di gedung DPRD Jawa Barat ya deket sini. Dan dia berharap hadiah itu bisa menjadi tambahan semangat bagi skuad Persib untuk terus berprestasi musim depan. Ini jelas atuh pamun unggal menang dapat 1 MS ya, sahanu tuh semangatnya. Abisnya dapat bonus 1 juta, guys semangat ya, ngomong deh 1M-nya. Tidak level ya 1 juta dengan 1M dibandingkan ya. Nah, dalam momen konvoy juara tersebut tuh KDM juga mencuri perhatian publik nih teman Pro 2 karena dia memilih untuk membaur langsung sama boboto ya. Tadi siapa yang ketemu sama KDM? Ngacung. Berbedalah dia memang dari pejabat pada umumnya ya. KDM ini memang luar biasa, memang Persib noing pisan, boboto pisan dia ya. KDM tuh langsung ke Gedung Sate pakai sepeda motor, pakai helm juga. Terus aku tadi sempat lihat juga di TikTok dia bonceng ibu-ibu ya. Lucu banget sumpah, dipeluk-peluk gitu. Nah, Kang Deddy juga ikut mengawal rombongan konvoy Persib yang bergerak nih menyusuri sejumlah ruas jalan Kota Bandung ya, teman Pro 2 sudah tahu juga kita semua. Nah, kehadiran KDM di tengah ribuan supporter tuh dapat sambutan meriah pastinya dari boboto ya yang memadati jalur pawai kemenangan ini. Dan Persib memastikan gelar juara Super League 2025-2026 setelah tampil dominan sepanjang musim. Keberhasilan tersebut sekaligus juga ngebuat tim asuhan Bojan Hodak ini mencetak sejarah dengan meraih 3 gelar liga secara beruntun. Luar biasa. Persib nu aing nu saha.

0: aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Aku Geljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Sahabat kreatif tahu kendang kan? Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terbuat dari kayu nangka, kelapa, atau campedak, serta dari bahan kulit kerbau dan kambing untuk permukaan bagian yang memancarkan ketukan bernada rendah dan juga tinggi. Kendang di Jawa Barat secara umum disebut dengan kendang Sunda. Kendang Sunda dalam satu set minimal terdiri dari 3 kendang, yaitu 1 kendang indung, kendang besar, dan 2 kendang anak atau kendang kulanter. Kendang kulanter terbagi menjadi 2, yaitu kendang katipung, dibunyikan wangkis atau bidang yang besarnya dengan suara tung, dan kendang kutiplak, dibunyikan wangkis atau bidang yang kecil dengan suara pak. Kendang Sunda banyak jenisnya yang dibedakan sesuai dengan fungsinya dalam iringan, antara lain kendang keliningan, kendang jaipongan, kendang ketuk tilu, kendang kerses, kendang pencaksilat, kendang bajidoran, kendang sisingaan, dan lain-lain. Setiap jenis kendang dalam karawitan Sunda memiliki perbedaan dalam hal ukuran, pola, ragam, dan motif.

Masih barengan sama Ala di Jaga Malam nih teman Pro 2. Tadi kan aku udah bilang spill dong kalau ada cerita-cerita tentang konvoy hari ini dan kemarin. Udah ada masuk nih dari teman Pro 2 nih. Halo Kak, aku mau cerita dong. Boleh. Aku udah ikutan dari kemarin sama sekarang juga. Asli capek, suara abis, kulit makin gosong, tapi hati mah full senyum terus. Asik, gokil. Hari pertama, duh. Coba kedengeran enggak tuh suara-suara konvoynya? Kedengeran kan ya? Katanya gini nih, hari pertama masih niat banget outfit rapi, pakai jersey fresh. Hari kedua udah kayak habis ospek katanya. Oh benar, capek habis ospek, maba, iya. Yang paling ngakak tuh pas konvoy berhenti gara-gara macet, tiba-tiba satu jalan nyanyi bareng. Orang-orang yang tadinya enggak kenal jadi tos-tosan, saling nyiram air minum, bahkan ada ibu-ibu lagi bagi gorengan gratis. Sampai bilang, "Nu penting ulah rusuhnya." Cenah. Tapi jujur ya, 2 hari itu bukan cuma soal euforia Persib menang gitu loh, karena rasanya kayak ngerayain kebersamaan juga. Dari bapak-bapak, anak kecil sampai cewek-cewek yang mukanya udah luntur kena hujan tetap nyanyi Persib. Asik. Oh, when the blues go marching in, cenahnya gitu. Sekarang badan pegal semua, besok kerja juga jadi pasti dimarahin karena suaranya hilang. Tapi kalau disuruh ngulang, gas deui sih. Gas deui, Bandung mah mau redup, iya mah mau redupnya. Sekarang badan pegel semua, besok kerja juga pasti dimarahin karena suara. Udah dibaca gue. Aduh, request lagu yang bikin semangat dong buat semua bobotoh yang sekarang mungkin masih recovery abis konvoy WKWK. Lain recovery dia emang masih konvoy ya di depan kantor abis kayak keneh wadadadnya masih gitu. Jadi pasukan-pasukan yang sudah balik adalah pasukan-pasukan yang sudah demam sepertinya teman Pro 2 ya. Oke deh, karena kamu request lagu yang semangat, yang bikin semangat, gimana kalau aku kasih lagu yang memang udah Persib banget lah gitu. Sudah tiada dua, pokoknya ini mah Persib banget.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Waduh, teman pro 2. Waspada, pergerakan tanah atau longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan deras. Pergerakan tanah biasanya terjadi di daerah berbukit atau lereng yang curam, terutama jika tanah sudah jenuh air. Tanda-tanda awalnya bisa berupa retakan di tanah atau dinding rumah, suara gemuruh, dan tanah yang mulai bergeser perlahan. Kalau kamu tinggal di daerah rawan longsor, pastikan selalu memantau kondisi lingkungan sekitar. Jangan biarkan saluran air tersumbat, dan hindari membangun rumah di lereng yang tidak stabil. Segera evakuasi jika tanda-tanda pergerakan tanah mulai terlihat. Keselamatanmu dan keluarga adalah yang utama. Mari kita jaga diri dan lingkungan agar terhindar dari bencana pergerakan tanah. Tetap waspada dan siap siaga. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cep Nanda, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
3: Jangan galau

Masih barengan soalnya di Jaga Malam edisi Cemara Cerita Malam Teman Pro 2. Tadi kan kita masih ngebahas yang tentang konvoy ya. Ini juga masih seputar perkonvoyan ya. Nih kita bacain lagi ya. Jujur nih pertama kalinya aku ngerasain Bandung seramai itu dari tanggal 23 sampai 24 hari ini. Jalan tuh isinya lautan biru semua, asik. Hari pertama aku ikut dari sore, awalnya masih santai, masih sempat beli-beli minum, beli-beli makan, foto-foto. Makin malam makin padat, motor udah susah gerak, tapi malah seru karena semua orang nyanyi bareng, tososan bareng, tiap ada yang mulai tet tet tet tet tet mulai klakson langsung satu jalan nyaut. Nah, itu kenapa ya? Ikonik banget tet tet tet tet tet gitu. Kenapa ya gitu. Yang paling chaos tuh pas hujan, bukan bubar malah makin jadi. Jersey basah, knalpot di mana-mana, bendera tetap dikibarin. Ada yang naik pick up, ada yang duduk di atas mobil sambil bawa flare. Pokoknya vibes-nya pecah banget. Terus hari kedua aku nekat ikut lagi padahal suara udah serak banget. Dan asli sih Bandung jadi macet total. Mau belok susah, mau pulang juga bingung karena semua jalan isinya bobotoh. Tapi anehnya gak kesel sama sekali, karena kanan kiri semuanya ketawa saling sapa saling foto. Asik. Iya benar sih. Tapi tadi kan Lala baru sampai dari Jakarta ya, gede-gedegan pulang Bandung ngeri gak bisa jalan gue. Bahkan tadi aku transit dulu di Cimahi loh teman Pro 2, karena katanya Bandung gak bisa masuk. Tapi itu aku tadi sampai ke dari Jakarta itu memang sekitar jam 3-an ya, jadi masih baru pada bubar gitu. Jadi ya wajar lah, tapi sekarang udah mulai sepi kok. Sepi di daerah gue ya, gak tahu kalau di Tegara Tengah agak-agak rame juga sih tetap. Terus ada momen lucu juga kak, aku sama temen parkir jauh terus jalan kaki karena motor udah gak bisa masuk. Pulangnya nyasar gara-gara beberapa jalan udah ditutup, ujung-ujungnya ikut rombongan motor random aja biar bisa nemu jalan pulang, WKWKWK. Sekarang badan pegel semua, muka udah hitam kena matahari, udah gosong, asap tambah asap knalpot. Tapi ini bakal jadi cerita yang susah dilupain sih. Persib mah bahasa hate boy, edan. Benar-benar. Aduh seru banget ya emang kalau misalnya Bandung udah pada turun, orang Bandung udah turun ke jalan udah konvoy pakai baju biru, itu udah best banget menurut aku. Udah hari-hari yang sangat ditunggu oleh bobotoh dan oleh orang Bandung juga tentunya. Ditunggunya karena memang satu sisi emang asik, semua orang jadi teman, tapi di satu sisi juga asah hoream karena macetnya. Gimana lagi dah, Bandung tiap hari emang macet, ditambah lagi ada konvoy, tapi ya sudahlah. Ini kan tidak selalu terjadi ya teman Pro 2, jadi kita nikmatin aja dulu gitu, nikmatin aja dulu macet-macetannya, konvoyannya, wedadet-wedadetannya gitu. Karena ini adalah sebuah euforia yang gak bisa dirasakan setiap hari ya. Beda kalau kasmaran kan bisa dirasain tiap hari.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI Radio.

0: menonton film yang kita suka akan membuat renyang di kepala. Bahkan bisa jadi obsesi untuk menjadi seperti peran itu.
1: Ya Allah Jono, kamu kenapa nangis?
2: Gak kuat aku, Sep.
1: John, kamu tuh jangan bikin saya khawatir atuh. Kamu kenapa, John? Baper nonton filmnya? Atau bisu lagi dikelek?
2: Ah, bukan, Sep. Saya terharu baru pertama kali ke bioskop.
1: Astagfirullah, Sugante kenapa? Ah, tapi deh ini mah layar tancap atuh, John, bukan bioskop.
2: Emang iya ya, Sep ya?
1: Dari tadi nonton Sugante tahu.
2: Tapi Sep, barusan teh judul filmnya apa ya? Aku lupa.
1: Judulnya Dadan dan Milia.
2: Oh, bagus ya Sep filmnya. Gimana kalau kata kamu aku pakai cara gombalan dia aja buat ke si Mince?
1: John, kita tega boleh plagiat gaya orang. Harus punya ciri khas sendiri atuh.
2: Oh, terus gimana atuh, Sep?
1: Ya udah, praktekin aja caranya.
2: Oh iya ya, Sep. Lihat, Sep. Besok saya bakal jadi kayak si Dadan 1990. Mince, jangan khawatir. Aku akan hadir.

0: motornya pelan-pelan, Mang. Biar saya bisa gombalin dulu.
1: Eh, pelan gimana ini, Teh?
0: Hai, selamat pagi.
2: Gak usah so ngucapin.
0: Kamu Mince ya? Aku Ramal Zodiak. Kita katanya cocok. Virgus sama Aquarium. Dan aku Ramal, kita akan bertemu di kelas.
2: Ih, sosokan jadi Mama Loreng, Ramal-Ramal.
0: Dan satu lagi, Mince. Aku Ramal, kita akan... Mang, yang bener atuh nyetir, Teh.
1: Eh, saya udah bilang, motor Mang gak bisa pelan. Kalau kamu mau pelan, naik otopet aja sana.
0: Nih, tambah ongkos ojeknya. Nuhun.
2: Makanya, jangan sok ngide jadi orang.
0: Tunggu saja, ramalan aku pasti benar.

0: teh kenapa ramalan aku salah? Si Mince gak masuk ke kelas, Sep.
1: John, ini teh hari Jumat. Si Mince lagi keputrian. Jadi beda kelas, atuh.
0: Oh iya ya, Sep. Aduh, gak apa-apa deh. Pulang sekolah kita coba lagi cara kedua.
2: Susan, aku pulang duluan ya. Dadah.
0: Hai. Mince pulang sendirian ya hari ini.
2: Sama tuyul.
0: Oh, siapa?
2: Kamu, Jono.
0: Ah, kau mau bisa aja. Kita naik angkot bareng ya. Kau tahu tidak? Nama jalan ini sudah kuubah jadi Jalan Jomin. Jono Mince.
2: Jono, kamu lagi kemasukan apa sih dari pagi? Aneh mulu. Jelas-jelas ini jalan di Ponegoro. Gak usah ganti-ganti nama pahlawan deh.
0: Oh iya, Mince. Kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau isuk pageto. Tunggu saja.
2: Ah, sumpah. Aku mau teriak aja. 1, 2, 3. Copet, copet, copet.
0: Mince. Bukan gitu jalan ceritanya, Mince.
2: Dari pagi si Jono aneh banget. Kok kayak tahu gombalannya ya? Oh, itu kan gombala di film Dadar 1990. Parah ini. Dia pasti terobsesi. Ini bahaya banget buat keselamatan mental aku. Ah, gak mau.
0: Hai. Akhirnya ramalan zodiak aku kali ini benar ya. Kita bertemu di belokan musola.
2: Gak usah sok-sokan jadi peran dadan deh.
0: Kau pacarnya langit kan?
2: Kalau iya kenapa? Hah? Cemburu?
0: Cemburu itu hanya untuk orang-orang yang badannya bau bengkel elas.
2: Ya terus?
0: Dan sekarang badan aku bau bengkel elas.
2: Nah gitu dong, sadar diri. Gak usah harus diingetin mulu. Udah, aku mau ngejain PR.
0: Mince, aku pun ada PR. PR-ku adalah merindukan kamu.
2: Ih, sumpah. Bye.
0: Mince, satu lagi. Jangan rindu. Berat. Kamu gak akan kuat. Kecuali kamu nge-gym. Sep, udah aku nyerah. Salah wae, sumpah Sep. Capek.
1: Masa udah capek lagi, John? Ada satu lagi belum kamu lakuin. Jadi anak yang ditakuti di sekolah.
0: Oh iya, Sep. Aku ada ide. Ayo, Sep, masuk ke kelas.
3: Guys, kenalin. Ini dia Jono. Temen saya, dia adalah panglima tempur sekolah kita. Nama geng kita adalah Cacing Cau. Ada yang berani sama dia, ha?
2: Sumpah malu-maluin diri sendiri. Mana ada gangster bawa-bawa garpu? Kamu mau masak, ha?
0: Mince, ini adalah senjata tajamku. Setajam tatapanmu padaku. Walau aku terlihat seram, jangan khawatir, Mince. Kalau ada orang yang menyakitimu, besoknya orang itu akan tobat.
2: Lagi, tolong aku. Si Jono kesurupan.
4: Tenang, Mince. Aku kan ada di sampingmu.
2: Oh, makasih ya. Kamu cocok banget. Gak kayak si Jono.
4: Maklum, aku kan anak senja.
0: Sep, hati aku sakit, Sep. Itu lihat si Mince sama si Langit.
1: John, cepat keluarin jurus serem kamu, ayo.
0: Tapi kasihan, Sep. Eh, si Langit asa dipukulin wae. Tapi gak apa-apa.
4: Ada apa nih?
0: Jadi ini, Mince, pacar kamu yang orga alias orang Garut.
4: Lepaskan tanganmu dari tanganku sekarang juga.
2: Jono, diem. Jujur aku capek kalau harus marah terus. Tapi kamu memang harus dirukiah deh, Jono.
0: Min, ini cara terbaru aku loh buat dapetin kamu.
2: Iya, Jono, aku tahu. Tapi yang harus kamu tahu, mau pakai cara sosokan jadi kayak di film Dadan atau cara apapun itu, aku gak akan pernah jatuh hati sama kamu. Tapi yang ada lama

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi, kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM Pusat Kreativitas.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM

dijaga malam dong tentunya ya. Nah, aku punya pertanyaan nih buat teman-teman Pro 2. Kira-kira apa yang membuat Bandung tidak pernah padam apinya? Asik. Nyalain bos, apinya bos. Tapi tekudu Bandung mah ada Bandung mah lautan api tidak pernah padam. Asik. Tapi aku tadi udah nanya ke beberapa teman Pro 2 di WhatsApp ya. Dan ini udah ada jawaban nih dari Kak Mira. Katanya kalau kata aku mah kulinernya sih gak ada duanya deh. Yang lainnya mah bonus lah Bandung gitu loh. A for effort. Asik, mantap, mantap. Setuju sih, kuliner malam Bandung, kuliner siang, kuliner paginya Bandung, pokoknya semua kuliner di jam berapapun gitu ya, itu udah best. Gak ada yang bisa ngalahin kulinernya Bandung. Soalnya sebenarnya kayak banyak hal-hal menarik di Bandung, tapi kuliner juga adalah salah satu yang sangat menarik di Bandung gitu ya. Apalagi kayak seblaknya, sate asinnya Bandung, itu udah best banget. Kemarin Lala BM banget makan sate asin di Jakarta. Terus aku searching lah, sate asin gak ada. Adanya Taichan, sedangkan kayak orang Bandung tuh setiap 500 meter ada sate asin ya. Which is kayak itu adalah kebanggaan kita semua, karena bahkan orang Jakarta tuh berbondong-bondong ke Bandung makannya sate asin, teman Pro 2. Jadi menurut aku memang kulinernya di Bandung itu best. Dan menurut aku juga Bandung itu kota yang sangat kreatif, teman Pro 2 ya. Kayak tiap minggu pasti ada aja acara musik lah, konser, pensi, atau bahkan kayak gigs-gigs di kafe gitu tuh banyak banget. Terus anak-anak muda di Bandung nih bener-bener menurut aku kreatif banget ya, kayak banyak komunitasnya. Komunitas lari gak usah ditanyain lagi ya, tiap minggu udah ada pasti banget ada acara lari gitu. Udah pasti rame lah nih minggu pagi. Kalau misalnya kamu tipikal orang yang morning person, asik, terus kamu jalan ke daerah-daerah yang banyak sarapan kayak Saparua atau mungkin Dago gitu ya, itu tuh banyak banget orang-orang yang lagi lari. Jadi seru banget, Bandung tuh gak pernah gak ada acara, asik. Jadi selalu rame gitu ya. Nih masuk lagi nih cerita dari Kak Lara. Kak Lara bernama Sari, mau ikutan nimbrong katanya. Terkadang bukan karena lampu kotanya yang selalu menyala, tapi karena di sana masih banyak doa-doa, masih ada orang-orang yang berjuang halal demi keluarganya, dan masih terdengar azan yang memanggil manusia untuk kembali mengingat Allah. Masya Allah, sebab sebuah kota tidak akan pernah benar-benar padam selama iman penduduknya masih hidup. Dan terkadang yang membuat suatu tempat terasa indah bukan bangunannya, melainkan hati manusia dalamnya yang masih mengingat sang pencipta. Terima kasih Kak Lara. Wih, mantap banget Kak Lara. Memang Kak Lara ini gak pernah salah ya kalau ngasih kata-kata hari ini, luar biasa banget. Dan mau request sekalian lagunya apa nih? Oh, Everything You Are by Hindia. Oke, dan tadi Kak Mira juga request lagunya Terakhir Kali by Wijaya. Gitu deh teman Pro 2, cerita dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk nih ke WhatsApp tentang kenapa Bandung gak pernah padam menurut kamu. Dan menurut kamu kalau misalnya ada versi lain ya teman Pro 2 yang belum ngirim ke aku, ceritain dong kenapa menurut kamu Bandung gak pernah padam. Apakah karena cintaku padanya gak akan pernah padam?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, obrolan malam ini tuh benar-benar seru banget ya. Dari yang mulai kita ngomongin Persib, ngomongin konvoy, dan ngomongin kenapa Bandung gak pernah padam. Sebenarnya ini tuh obrolan yang bikin kita sadar juga ya. Ternyata yang bikin Bandung gak pernah padam tuh bukan cuma lampu kota tadi ya, kata Kak Lara ya, tapi orang-orangnya, ceritanya, tawa di tongkrongan, musik-musik di sudut-sudut kota, asik. Dan juga kenangan tentunya ya, yang selalu hidup tuh di setiap sudut kota Bandung. Asik. Menurut aku mah Bandung tuh menyimpan banyak kenangan ya, maupun kenangan baik ataupun kenangan buruk. Dan aku yakin kalian pun merasakan hal yang sama. Bahkan mungkin orang-orang yang merantau ke Bandung pun merasakan hal yang sama gitu. Kalau Bandung tuh menyimpan banyak sekali kenangan gitu ya. Tapi anyway, mau sesibuk apapun ya, Bandung tuh selalu punya cara buat bikin kita pulang, atau minimal bikin kita kangen lah gitu sama Bandung. Anyway, terima kasih banget buat semua teman-teman Pro 2 yang udah sharing cerita malam hari ini ya, dan nemenin Lala walaupun di luar masih wedadet-wedadetan ya. Makasih banget buat kamu yang udah sharing cerita konvoy-konvoy kamu juga, dan cerita 2 hari ini gimana gitu. Semoga malam kalian hangat dan hati-hati di jalan ya, karena terpantau masih ramai ya jam segini. Semoga kalian sehat karena tadi kan ada hujan juga, dan semoga hatinya tetap senang ya, karena emang minggu-minggu ini lagi membuat orang-orang Bandung sumringah banget. Dan semoga besok bangun pagi hari Senin, semoga tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari kamu. Walaupun habis konvoy Persib ya. Yaudah deh, awalnya pamit dulu, tapi masih kita dengerin musik sampai jam 12 nanti di Just More Music. Stay safe ya buat teman-teman masih di jalan, hati-hati buat yang masih konvoy, yang masih nongkrong, dan selamat istirahat juga nih buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Yaudah, kita langsung lanjut aja dengerin lagunya Dibanding Dia by Lyodra di Just More Music sampai jam 12 malam.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sudah semua cerita. Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mince ya. Yaudah, maaf ya, Mince ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mince. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini Senin 25 Mei 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perdua. Pagi hari ini bakal ada Rangga Hadiansyah nemenin kamu pastinya di Spada. Selamat pagi teman Perdua. Tapi sebelum itu kita bakal mulai dengan Just More Music teman Perdua dari jam 5 sampai di jam 6 ini. Dan nanti Rangga bakal balik lagi di jam 6 pagi teman Perdua buat nemenin kamu di Spada.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik. Over dosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin gak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas, padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan, dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadha wa astagfirullahalaihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi jangan salah, culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu N?

0: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
1: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau, Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling. Ada lah.
1: Sushi Susanti.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Pada selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah. Pagi hari ini kita mulai informasi dari sepak bola Liga Inggris, di mana Arsenal menuntaskan musim Liga Inggris 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park di hari Minggu tadi. Dan hasil ini menjadi penutup manis bagi The Gunners yang sebelumnya sudah memastikan gelar juara Liga Premier Inggris. Dan Gabriel Jesus dan juga Noni Madueke menjadi pencetak gol kemenangan Arsenal, sementara Crystal Palace hanya mampu membalas melalui Jean-Philippe Mareta pada penghujung pertandingan.
2: Info Pro 2.
4: Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra Herawan menyampaikan apresiasi antusiasme dalam perayaan juara klub memenangi gelar kompetisi BRI Super League 2025-2026. Menurut Aditya, perayaan ini bukan hanya tentang keberhasilan tim meraih trofi, tetapi juga tentang perjalanan panjang yang dilalui bersama-sama. Menurut dia, gelar juara ini adalah hasil dari dukungan yang tidak pernah putus, doa, kesetiaan, serta energi positif yang terus diberikan supporter kepada Persib Bandung dalam setiap situasi.
2: Info Pro 2.
4: Informasi terakhir teman Pro 2, film biopik tentang bintang pop Michael Jackson berjudul Michael akan mengembangkan untuk sequelnya. Ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fogelson memberikan sedikit bocoran soal film Michael bahwa sequelnya tengah dikembangkan, sebagaimana dikutip laporan NME di hari Jumat kemarin. Dan sebelumnya film Michael yang diperankan oleh Jaffar Jackson itu ditutup dengan tulisan History Continue yang mengisyaratkan kemungkinan hadirnya sequel film tersebut.
1: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Welcome juara. Selamat King izin. Tapi tetap kerja dong. Tetap sekolah dong. Ya, jangan jadiin alasan. Ini saya pilek-pilek juga gara-gara apa sebenarnya teman Pro 2 kemarin, aduh rame teuing meureun ya. Pokoknya ini teman Pro 2 buat kamu yang sudah merayakan kemarin, selamat juga buat Persib Bandung sudah menjadi juara dan kemarin benar-benar luar biasa rame banget, crowded parah juga teman Pro 2 dan wah tumpah ruah semua satu di Asia Afrika teman Pro 2 ngeri. Dan di hari Senin ini mungkin banyak yang izin kerja ya. Banyak yang izin sekolah juga ya. Bilangnya gak enak badan ya. Ya dibuat sendiri hujan-hujanan. Ya Allah. Tapi kita doain cepat sehat buat kamu yang lagi badan yang kurang fit. Buat kamu yang lagi fit, semangat juga. Itu salah satu bentuk rezeki ya, dikasih badan yang sehat teman berdua. Dan pastinya Rangga Hadiansyah yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini, merayakan setiap momennya sampai di jam 12 siang nanti.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

terbaik sih dari Juicy Lucy teman Pro 2. Tapi tetap ya, ini mah nitip aja buat pemain Persib dan seluruh staffnya, tolong aja ini mah dibaca yang satu ini mah ya. Dan ini ada panggilan tidak terjawab mungkin ya. Kalau istilah jokesnya dari Kang Deddy Mulyadi. Kamu tahu apa teman Pro 2? Yes, betul banget. Jadi ini para pemain Persib ini, atau tim Persib lah lebih tepatnya, bakal dapat bonus 1 miliar. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi Persib Bandung ini kan kembali mencetak sejarah ya teman Pro 2, dapat gelar juara Super League terus 3 kali berturut-turut. Ada yang bilang tripit, ada yang bilang hat-trick juga. Dan prestasi ini tuh langsung dapat apresiasi finansial senilai 1 miliar dari Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi. Tim Persib Bandung ini dapat sambutan meriah ya dari warga seharian kemarin, bahkan 2 hari dari Sabtu, mulai dari konvoy beres pertandingan sampai konvoy di hari Minggunya yang padat banget teman Pro 2. Dan Gubernur Deddy Mulyadi juga by the way, dia ikut juga untuk konvoy, bahkan dia membuka jalur utamanya tuh dia pakai motor dan juga dikawal oleh polisi ya. Cuman ketika udah sampai di Asia Afrika, beliau turun dan jalan kaki karena udah sepadat itu teman Pro 2. Dan tim Persib Bandung ini tuh sebelum dilepas rombongan, dia juga bilang kalau dia tuh bangga dan seneng atas keberhasilan Persib Bandung dapat gelar juara 3 kali berturut-turut. Terus dia bilang juga kalau Maung Bandung kembali mempertahankan dominasinya dan meraih gelar juara. Dan bahkan dia tuh berharap ya di salah satu interviewnya kalau Persib semoga bisa juara lagi tahun depan. Cuman kalau juara lagi, nitip aja nih buat ibu-ibu, buat balita, jangan dibawa anak-anaknya, jangan dibawa bayinya karena khawatir katanya gitu. Terus ngomongin soal bonus lagi, ini pemberian bonusnya tuh sekaligus negasin komitmennya dia pribadi sebagai kepala daerah dalam menghargai sebuah pencapaian olahraga yang jadi bukti nyata gitu kalau Persib tuh semakin berkembang juga teman Pro 2. Keren. Jadi beliau bilang gini, saya akan berbagi kebahagiaan, saya lagi panen sapi, pasti ada untungnya. Untungnya saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib, nanti diserahkan 3 Juni di DPRD. Kelas. Keren. 1 miliar. Aku kadang ya kalau aku di posisi gini aku suka mikir gitu teman Pro 2, 1 miliar cara bagi-baginya berapa juta ewang ya gitu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Produe. Pagi-pagi dapat info yang unik banget dan juga bikin saya gigit jari ya teman Produe. Kayak kok bisa terpikir seperti ini teman Produe. Ya bayangin aja teman Produe, ada orang yang sengaja bikin sirkuit balap di sekitar rumahnya dan dia cuma pengen balapan sama keluarganya. Beneran teman Produe, ini aku gak bercanda. Jadi ada miliarder asal Jepang teman Produe ya. Ini namanya tuh Kenzo Watari. Jadi dia tuh emang miliarder gitu dan dia memang ya orang ada lah ya gitu. Terus dia tuh sengaja bikin sirkuit hampir 3 triliun rupiah buat balapan sama keluarganya teman Produe. Dan ini sebuah proyek yang luar biasa banget yang bikin orang tuh kayak what gitu. Emang sih lebih eksklusif, terus si arena balapnya pun bagus, mobilnya juga banyak teman Produe. Tapi ini masalahnya bikin sirkuit sendiri buat balapan sama keluarga. Kok maksudnya kegiatan orang kaya ini kadang memang suka kayak enggak kita gitu, enggak kayak kita. Tapi ini keren ya teman Produe. Sebenarnya bisa dibilang murah atau mahal ya tergantung mindset ya. Menurut saya ini masih murah 3 triliun mah tuh ya. Udah buat sendiri gitu ini mah. Kan kalau buat balapan yang asli MotoGP mungkin bisa lebih mahal gitu. Tapi ini kalau ngelihat kayak gini suka bingung juga mikir ya teman Produe. Ini keluarganya tuh kayak gimana gitu. Keluarganya tuh siapa aja kok emang pada senang balap apa gimana. Terus kalau kamu lihat teman Produe nih di Jepangnya tuh, si sirkuitnya tuh di area antara pegunungan gitu teman Produe ya. Jadi ada hutan-hutan gitu. Nah dibuat sirkuit kayak itu. Sirkuitnya ada yang muter belok. Kan kayak benar-benar sirkuit yang bisa dibilang profesional aja gitu ya. Itu baru sirkuit doang. Bayangin teman Produe di rumahnya ada apa lagi selain itu. Jelas di sana tuh ada resortnya juga, ada restoran juga, ada gymnya juga, terus ada professional coaching fasilitasnya juga gitu. Wah keren, keren. Kegiatan orang kaya suka tidak terprediksi teman Produe ya. Tapi ngomongin soal balapan keluarga, kalau di Indonesia mah udah biasa ya. Kita udah disuruh balapan terus ya sama keluarga, apalagi di momen-momen lebaran. Tuh lihat anak si tante mah, tuh lihat anak saya mah udah jadi kamu kapan. Aduh, balapan banget itu mah ya.